0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: FM。
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
4: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas,
4: karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
8: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 WGHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu Akbar Shalai dan Mingse. Astaga. Bercanda. Ini salah satu lagu yang lagi booming banget sekarang ini ya teman Pro 2. Kenapa nih? Untuk genre-genre kayak gini 2026 ini lagi up banget sih teman Pro 2. Astaga Bercanda yang dibawakan sama Akbar Shalai dan Mingse, alter ego ya miliknya Bunga Reza, terus mencuri perhatian penikmat musik Indonesia saat ini karena dia berhasil menembus Spotify Top Songs Indonesia di peringkat ke-59 dan menjadi highest new entry di Spotify Top Songs Malaysia dengan menempati posisi 86. Wih, keren banget ya. Dan pencapaian ini juga menjadi kabar gembira bagi Bunga Reza, dan ia juga sempat mengaku sama sekali tidak punya ekspektasi ya bahwa karakter Mingse ini akan mendapat sambutan besar, terlebih usianya tuh baru sekitar 2 bulan sejak diperkenalkan ke publik teman Pro 2. Dan pastinya ini merupakan satu gebrakan yang luar biasa sekali dan masih booming juga. Lagu ini enak banget ya didengarkan teman Pro 2. Masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya yang siap untuk Yunda hadirkan. Dan kita lihat dulu nih di pilih-pilih lagu kamu, kira-kira kita bakal kepoin soal siapa. Ada Sam Smith teman Pro 2, Samuel Frederick Smith, yang lahir di tanggal 19 Mei 1992. Dan Yunda yakin banget untuk kamu sudah tidak asing sama penyanyi Inggris yang satu ini dengan kemampuannya yang luar biasa. Karena Sam Smith ini dia mulai namanya melejit ya di tahun 2012 dan terlibat di lagu Latch dari Disclosure, dan lagu itu masuk di posisi 11 di chart music Inggris teman Pro 2 ya. Jadi emang Sam Smith ini salah satu penyanyi yang luar biasa, masih eksis di dunia musik internasional sampai sekarang ini. Dia lahir di London dan merupakan putra dari Frederick Smith dan juga Kate Kazaidi yang bekerja sebagai broker dan alumni dari Music Theater di Inggris dan terlibat dalam Project O Carol di tahun 2007. Jadi sebelum dia masuk di dunia teater musik, dia ini merupakan bagian dari band jazz, ya salah satu band jazz, dan selama beberapa tahun dia belajar bernyanyi, tulis lagu dari penyanyi dan pianis jazz Joanna Eden. Akhirnya dia ini melanjutkan sekolah di St. Mary Catholic School di Stafford Bishop dan merupakan bagian dari Stafford Bishop Junior Operatics ya. Ini salah satu sekolah musik juga teman Pro 2. Dan akhirnya dia tuh berhasil melejit ya, menanjak di tahun 2013 untuk namanya, dan dia membawakan lagunya featuring Nighty Boy berjudul La La La dan langsung ada di posisi puncak chart music Inggris di Mei 2013 nih teman Pro 2. Nah, di Desember dia ini mendapatkan nominasi Brit Critic Choice Award untuk BBC Sons of 2014 dalam dua ajang penghargaan, dan akhirnya dia berhasil menang sih teman Pro 2 ya. Dan dia berhasil debut di album studio berjudul In the Lonely Hour di Mei 2014 dengan label Capitol Records. Single Lay Me Down menjadi andalan dan diikuti single kedua Money on Mine. Kita bakal kepoin ya beberapa koleksi juga dari Sam Smith yang udah bisa kamu vote di pilek kali ini. Dan Yuna juga mau menyapa untuk teman Pro 2 yang baru bergabung, setelah ini akan Yunda spill kira-kira koleksi apa aja yang udah bisa kamu request, karena ada lagu terbaru juga dari Sam Smith yang kita hadirkan, yang kalau misalkan terbanyak di vote pastinya akan kita putarkan nanti di salah satu koleksinya, Oh Mother, di koleksi terbaru kali ini dari Sam Smith. Langsung gabung aja teman Pro 2, kita dengerin dulu koleksi dari Glenn Samuel.

0: FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Vidi Aldiano dengan nuansa bening teman Pre2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu mengenang karya-karya dari sang penyanyi juga, tapi lagunya masih enak banget didengarkan ya teman Pre2. Dan pastinya kita masih kepoin soal Sam Smith ya sebagai musisi pilih kita kali ini. Jadi tadi udah Yunda spill ya perjalanan singkat dari seorang Sam Smith hingga akhirnya dia masih terus berkarir di dunia musik internasional, masih eksis sampai dengan saat ini, bahkan punya karya-karya terbaru ya yang selalu dinantikan sama penggemarnya teman Pre2. Kalau tadi udah Yunda spill untuk albumnya ya, untuk In the Lonely Hour. Sementara itu di single ketiga yang berjudul Stay With Me ini berhasil meraih kesuksesan yang cukup luar biasa ya secara internasional dengan meraih posisi pertama di Inggris dan kedua di Billboard Hot 100 Amerika. Dan sementara itu single keempat yang judulnya I'm Not The Only One ini masih berada di posisi 5 besar ya kedua di negara tersebut di saat debut pertamanya. Sementara itu untuk single kelima yang judulnya Like I Can ini meraih posisi nomor 9 di Inggris. Dan kesuksesan album ini juga akhirnya menghantarkan Sam Smith kepada prestasi yang lebih besar. Jadi di bulan Desember 2014 ya, dia ini punya kesempatan untuk meraih nominasi ya, ada 6 nominasi di Grammy Award, dan akhirnya dia sendiri berhasil menang 4 penghargaan yakni Best New Artist, lagu Stay With Me untuk Record of the Year, Song of the Year untuk In the Lonely Hour sebagai Best Pop Vokal Album. Wih, keren banget. Jadi dari 6 nominasi dia menang 4 kategori ya teman Pre2. Jadi di bulan Mei 2014 dia ini mengungkapkan ke publik ya bahwa dia juga punya beberapa karya yang udah siap untuk diluncurkan teman Pre2. Bahkan ketika dia mendapatkan penghargaan juga itu jadi salah satu motivasi untuk bagaimana dia terus bersemangat ya menghadirkan karya-karya bagi salah satu penggemarnya, bahkan yang jadi motivasi sampai dengan saat ini yang akhirnya mengantarkan dia pada kesuksesan yakni keluarganya teman Pre2 atau ibunya. Wow, manis banget ya. Jadi untuk kamu teman Pre2 yang pengen dengerin koleksi-koleksi dari Sam Smith, Yunda hadirkan ya I'm Not The Only One. Itu juga salah satu koleksi yang Yunda hadirkan kali ini di Pilek. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja mention di medsos kita di 081138209090 atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram @rri_pre2kupang dan bisa melalui RRI Digital. Gabung aja di kolom chat ya teman Pre2. Ada Oh Mother, ada Stay With Me, I'm Not The Only One dan juga To Be Free. Mana nih yang mau kamu dengarkan? Jadi sebelum itu kita dengerin dulu koleksi kali ini datang dari punyanya siapa ya, Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Ini yang di request tadi sama Kaliza di line Instagram. Yunda mau hadirkan ya sebagai semangat di pagi hari ini, dengerin koleksi lama yang tidak pernah luntur vibesnya ya, masih enak aja didengarkan. One Less Lonely Girl from Justin Bieber special untuk kamu. Enjoy.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Masih di 90,9 WIG Hertz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Man in the Arena, koleksi dari The Script yang terbaru ya, Yunda hadirkan untuk kamu yang baru aja lewat teman Predua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di pagi hari ini, dipilih-pilih lagu kamu. Yunda mau bacain dulu votingan dari teman Predua yang wih udah banyak banget ya di line Instagram kita, selalu rame ini teman Predua. Ada siapa aja yang udah gabung? Ada Kak Ratu, Kak Diva Ratu ya, yang udah milih Oh Mother yang merupakan koleksi terbaru dari Sam Smith. Echa yang milihnya juga nomor 1 ya untuk Oh Mother. Terus ada Kak Harun milihnya I'm Not The Only One. Ada Kak Irwin Ratu milihnya Oh Mother juga. Unggul ya untuk lagu terbaru dari Sam Smith yang ternyata banyak yang pengen dengerin. Kayaknya langsung aja deh teman Predua. Jadi itulah tadi keseruan kita dipilih-pilih lagu kamu. Masih akan melanjutkan kebersamaan di pukul 9 bareng sama Yunda di sini dengan Spalding Spada Talking. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya di pagi hari ini teman Predua. So stay tune terus dan kita langsung aja hadirkan koleksi yang udah banyak di vote dari Sam Smith dengan Oh Mother, spesial untuk teman Predua.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sepada bikin pagi kamu makin seru. Gimana paginya teman Pre2? Udah di pukul 9 lepas 16 menit ya waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu yang udah mulai beraktivitas makin semangat ya di hari ini. Tidak hektik, tidak buru-buru, tidak ada yang kelupaan kayak tadi topik kita di Choice of the Day. Tapi kalau misalkan ngomong soal pagi hari tuh teman Pre2, biasanya kalau kita bangun tuh udah ada banyak planning di kepala kan yang siap untuk dieksekusi. Kira-kira dari target-target yang bakal kamu capai hari ini, kira-kira yang paling sederhana tuh apa sih yang pengen kamu selesaikan hari ini teman Pre2? Ya mungkin ada yang cuma pengen minimal hari ini datangnya tepat waktu, tidak terlambat, minum air putih yang lebih banyak, atau selesaikan satu persatu tugas yang sempat tertunda. Biasanya kalau udah akhir bulan tuh kan banyak hal yang harus dilakukan ya. Olahraga 15 menit mungkin, atau pencapaian kamu untuk hal yang sederhana aja di hari ini, pengen untuk tidak menunda pekerjaan, atau sesederhana pulang lebih cepat ya biar bisa kumpul sama keluarga. Nah kalau ngomong soal target-target sederhana yang kecil, itu sering jadi penyelamat hari sebenarnya teman Pre2. Karena ketika satu hal kecil itu berhasil dicapai, biasanya tuh mood kita bakalan lebih apa ya, ikut naik gitu, dan hari bakalan terasa lebih ringan. Apalagi kalau misalkan cuma sesederhana bisa datang tepat waktu atau menyelesaikan beberapa tugas yang sempat tertunda, itu tuh kan kayak mengurangi sedikit beban ya, walaupun hal yang sederhana. Yuna juga jadi penasaran nih teman Pre2, kalau untuk kamu hari ini ya punya target kecil apa sih yang udah disiapkan sebelum kamu bangun ya atau memulai hari, yang realistis aja teman Pre2, yang bisa dicentang sebelum malam tiba gitu. Jadi untuk kamu yang pengen gabung boleh ya langsung aja, kita masih seru-seruan, dan yang masih mau request lagu, mau salam-salam, kita masih hadirkan kesempatannya. Siapa tahu target kecil kamu di pagi hari ini bisa jadi inspirasi buat teman Pre2 yang lain ya, biar lebih semangat aja untuk menjalani hari. Oke, kita bakal bahas tentang target sederhana yang mau dicapai hari ini di Spalding kali ini teman Pre2. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio. Untuk kamu yang baru bergabung di streaming maupun terestrial ya, yang sedang mendengarkan, udah mulai melaksanakan tugas dan aktivitas, sudah mulai sibuk-sibuk juga ya teman Radio. Dan pastinya masih di Spalding. Kalau kita lihat lagi di topik kita hari ini ya, hal kecil apa sih yang ingin kamu capai di hari ini? Biasa kalau pagi tuh bangun udah punya planning kan, mau ngapain, apa yang mau dilakukan. Ada yang pengen datangnya cuma tepat waktu, minum air putih lebih banyak di hari ini, atau mungkin ada beberapa kerjaan yang tertunda yang mau dikerjakan hari ini, atau olahraga 15 menit teman pro 2 ya, sederhana tapi sebenarnya itu bisa jadi penyelamat hari kamu sih. Karena ketika satu hal kecil itu bisa dicapai di hari ini, pastinya agak sedikit ringan ya untuk beban kerja kamu. Karena kalau misalkan hal-hal kecil itu ditunda, akhirnya jadi menumpuk dan bikin stres teman berdua. Jadi Yuna juga penasaran untuk kamu yang sedang mendengarkan, kira-kira punya target sederhana apa di hari ini yang ingin kamu capai, yang realistis aja teman berdua, yang bisa dicentang di hari ini. Dan kalau malam tuh udah merasa apa ya, lebih ringan aja sih, karena beberapa pekerjaan tuh udah beres. Apalagi di akhir-akhir bulan ya, tanggal 30 biasanya tuh ada banyak hal yang harus dilakukan menjelang tanggal muda. Dan semoga kamu masih semangat di hari ini. Yuna masih temani kamu dengan beberapa nomor lagu lainnya. Kayak lo tadi udah kamu dengerin Sheila on Seven dengan Sederhana. Kali ini kita mau dengerin punyanya Naikil dengan My Mind Gue ya, ini yang lagi booming sekali. Yuna mau hadirkan biar bikin semangat di pagi hari ini. Enjoy.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
6: Alright, let's go.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman Pro 2, tidak terasa kita udah di penghujung dari Spalding pagi hari ini ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Untuk kamu yang kayaknya udah mulai beraktivitas juga, dari tadi Yunda sadar satu hal sih dari topik kita hari ini. Hal sederhana apa sih yang pengen kamu capai di hari ini teman Pro 2? Ternyata banyak ya target-target sederhana, tapi kalau tercapai itu memang bisa bikin hati lega. Kayak pekerjaan yang sempat tertunda, atau mungkin sekedar memulai hari dengan berolahraga ya. Ada yang mungkin targetnya sarapan sebelum jam 9, nyelesain laporan apalagi di akhir bulan ya. Ada yang nelpon orang tua dulu ya, sekalipun disibukkan sama banyak sekali tugas dan pekerjaan. Bahkan ada yang punya target untuk hari ini harus tidur lebih cepat di malam nanti. Jujur itu adalah apa ya, bentuk sayang pada diri sendiri sih teman Pro 2. Jadi jangan pernah meremehkan kemenangan-kemenangan kecil seperti ini ya. Kayak tempat tidur kamu yang dirapikan, tugas yang selesai, atau air putih yang selalu diminum setiap pagi ya, lebih banyak konsumsi air putih, kayak jadi target kamu untuk hari ini. Dan pastinya itu merupakan hal-hal kecil sederhana yang sebenarnya itu punya banyak manfaat. Dan kalau misalkan kita menunda untuk hal-hal sederhana itu, kadang juga bisa jadi beban sih teman Pro 2. Sebelum Yunda kasih satu nomor lagu terakhir untuk kamu ya, Yunda mau titip satu kalimat yang mungkin bisa memotivasi kamu di hari ini. Jadi hari yang baik itu tidak selalu dimulai dengan langkah yang besar teman Pro 2, tapi dengan langkah yang kecil, sederhana, tapi benar-benar untuk dilakukan. Jadi target kecil kamu hari ini kira-kira apa teman Pro 2? Dan semoga kamu bisa menyelesaikan segala apapun itu tugas dan pekerjaan dengan mengakhirinya di hari ini, kayak bilang okay, satu target hari ini berhasil dan ada ungkapan syukur di situ teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali topik kita hari ini. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita di Spalding dengan koleksi dari punyanya Raisa dengan Bersinar teman Pro 2. Selalu jadi lagu andalan sih untuk setiap kamu yang mungkin selalu bersinar dengan hal-hal sederhana dari diri kamu. Stay tune teman Pro 2. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di rangka kain santai siang. Setelah ini akan ada info Pro 2 untuk kamu. Yunda bakal temani juga di Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, band alt pop asal San Diego, Almost Monday, kembali memperkenalkan materi terbaru lewat single Better Late Than Never yang dirilis di 24 Juli 2026, dan lagu ini menjadi single ke-6 dari album studio kedua mereka, Thank God It's Almost Monday, yang dijadwalkan akan meluncur pada 9 September melalui Hollywood Records dan beranggotakan Dawson Daughtry, Kali Clisby, dan juga Luke Fabry. Almost Monday ini menghadirkan perpaduan synth pop dan alt rock yang ringan namun emosional dalam lagu terbaru mereka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Miley Cyrus resmi memulai babak baru dalam karir bermusiknya, dan pemenang Piala Grammy ini mengumumkan kepindahannya ke label Music Atlantic Records usai mengakhiri kerjasama dengan Columbia Records. Dan hal ini disampaikan saat ia menjadi editor tamu untuk majalah Wonderland. Dalam kesempatan itu, Miley membagikan pandangannya mengenai proses kreatif pembuatan musik serta bocoran untuk album studio ke-10 yang sedang ia garap. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Elite resmi merilis single Jepang kedua mereka, I Got Your Back, yang menghadirkan nuansa pop rock ceria dengan kolaborasi spesial bersama Jisoo dan Momoka.

dari grup idol Jepang Hana, dan lagu ini dirilis bertepatan dengan konser penutup tur Jepang Press Start, yang mana Ailit ini membawakan Agature Back untuk pertama kalinya bersama Jisoo dan Momoka di atas panggung. Bersama dengan irama gitar yang cerah serta Hawk yang mudah untuk diingat, untuk single ini langsung memancarkan energi sejak awal lagu dengan durasi kurang dari 2,5 menit.

0: New entry.
1: Hit music now.

Masih di Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Masih juga ditemani sama Yunda di sini di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Yang tadi udah lewat ya beberapa teman Pre 2. Ada dari Adela dengan Ain't in LA, terus ada yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu, Angel Peters, Wizzy Neida dengan Separuh Hidupku. Ini sebenarnya lagu lama ya, tapi kayak di remake ulang sama Angel dan juga Wizzy. Enak banget ya teman Pre 2. Dan pastinya Yunda mau menyapa yang sedang mendengarkan. Selamat siang saja yang udah gabung di terestrial maupun streaming sedang mendengarkan kita ya, lagu-lagu baru. Yunda juga hadirkan kesempatan untuk yang pengen request lagu baru dari musisi favorit kamu yang mungkin dalam bulan ini rilis dan pengen untuk kamu dengarkan, langsung mention aja di medsos kita teman Pre 2. Yuna punya satu informasi datang dari Tansi teman Pre 2. Wow, mereka nih memang ya kalau bikin lagu tuh sekarang langsung booming gitu. Jadi ada lagu Senshi yang mana dia ini berkolaborasi dengan Tansi di 2025 sebenarnya, tapi untuk lagu ini memang cukup banyak didengarkan. Jadi ceritanya tentang cowok yang jatuh cinta dan yakin dengan perasaan, tapi disampaikan dengan cara yang ringan, playful dan juga penuh humor teman Pre 2. Jadi ini merupakan lagu yang di request juga tadi sama Kak Kyoto yang udah gabung juga di line Instagram kita ya, mau dengerin Senchi ya dengan dari dia. Untuk kamu juga yang pastinya sedang mendengarkan, kita masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist yang mana masih di Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: abis ini

0: berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pre-2 Hitlist, santai siang Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jikustik dengan Maaf teman Pre-2 ya. Ini salah satu lagu baru juga yang Yunda hadirkan untuk kamu. Dan kali ini datang dari satu nomor lagu baru yang mengantarkan Melissa Darusman dan juga Titi DJ yang merilis remake lagu berjudul Galau ya. Jadi baru rilis di tanggal 22 Juli kemarin sih teman Pre-2. Jadi lagu ini memang tayang dalam bentuk video musik ya di kanal YouTube Melissa Darusman dan memang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Jadi lagu Galau ini memang diciptakan oleh Titi DJ dalam 13 jam sejak rilis ya. Jadi video remake lagu ini memang sudah ditonton lebih dari 1000 kali dan menceritakan tentang seseorang yang mulai menyadari tumbuhnya perasaan cinta dalam hatinya, tapi kayak apa ya, takut mengakui perasaan tersebut karena khawatir akan kembali merasa luka seperti sebelumnya. Ini salah satu lagu yang cocok banget sih untuk kamu ya teman Pre-2, kaum overthinking. Kalau udah suka sama orang takut gak bisa disukai balik dan akhirnya merasa sakit hati. Tapi memang lagu ini udah dirilis jadi The Best Of ya oleh Titi DJ di tahun 2007 ya, tepatnya di 18 April dan di remake lagi dan digaet nih sama seorang musisi muda yang tadi kita udah hadirkan juga ya informasinya untuk kamu, yakni Melissa Darusman. Kita langsung dengarkan aja teman Pre-2, Galau dari koleksinya ada Melissa Darusman dan Titi DJ, masih di Pre-2 Hitlist, santai siang Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Masih di Pro2 Hitlist Santai Siang Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu Sting dengan Shape of My Heart, teman Pro2. Aduh, makin kesini banyak lagu-lagu galau ya yang dihadirkan di Pro2 Hitlist. Jadi lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu teman Pro2. Kita lihat informasi selanjutnya datang dari Cardi B. Yang akhirnya kayaknya dia nih mulai memberikan sinyal untuk memulai era musik barunya. Jadi lewat unggahan di media sosial, Cardi B ini membagikan cuplikan lagu terbaru dan belum dirilis ya. Menampilkan karakter vokal energik dan percaya diri, ciri khas dari seorang Cardi B. Yang mana terlihat menikmati suasana pantai ya, walaupun dia ini masih belum membocorkan judul atau tanggal rilis resminya, tapi unggahan ini juga langsung memicu antusias dari para penggemar ya, dengan basis penggemar yang cukup besar juga teman Pro2. Dan langkah ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan album keduanya Am I The Drama yang mana dirilis di September 2025 kemarin ya. Dan album ini juga berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard 200 dan mencetak sejarah sebagai salah satu album yang keduanya ini sukses ya di nomor 1 global. Wow, keren banget nih. Udah gak sabar ya para penggemar Cardi B. Kita mau dengerin dulu koleksi-koleksi baru juga yang siap untuk Yunda hadirkan untuk kamu, seperti punyanya Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Ini juga salah satu lagu yang enak banget sih teman Pro2. Yunda hadirkan masih di Pro2 Hitlist Santai Siang Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So commonplace when I saw you, let's just walk in the dark.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Itulah tadi keseruan kita di Pre-2 Hitlist. Ya, lagu-lagu baru udah Yunda hadirkan juga. Tapi tenang aja, masih ada sampai di pukul 12 nanti ya, bareng sama Angela Ivania. Dan sayang sekali, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk yang udah setia dengerin ya. Dari pukul 6 tadi kita seru-seruan, dari sepada sampai di santai siang. Nanti besok kita bakal ketemu lagi kok, teman Pre-2. Setelah ini akan ada keseruan lainnya dalam rangkaian santai siang, akan ditemani sama Angela. Bahkan nanti di sore ceria sampai dijaga malam nanti. Untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja teman Pre-2 ya, bakal diputerin requestan kamu dan dibacain salam-salam kamu. Dan kita juga masih akan terus hadirkan beragam musik yang akan menemani ruang dengar kamu sepanjang hari ini. Masih dari koleksi Dennis Julia dengan Body on Me, spesial untuk teman Pre-2. Stay tune di Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: New entry. Hit music now.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Rangkaian santai siang menemani aktivitas kamu untuk hari yang baru di Rabu 30 Juli 2026. Satu hari tersisa lagi dan kita bakal menyapa bulan Agustus dengan semangat kemerdekaan. Gimana nih teman Pro 2, ada gak sih dari antara kamu yang meski masih akhir bulan Juli ini, tapi udah siap-siap mau pasang umbul-umbul pernak-pernik yang berkaitan dengan Agustus, ya hari kemerdekaan maksudnya. Pastinya ada, dan pastinya juga ada yang mungkin nanti tanggal 1 kali ya, atau besok, atau ya hari Sabtu jatuh di tanggal 1 Agustus ya. Jadi pas deh, karena libur juga, jadi bisa menyempatkan diri untuk bebenah atau beres-beres. Ya udah, Angel hadirkan lagu-lagu asik dan teman Pro 2 dalam Pro 2 Top Hitlist. Kamu juga bisa request sampai di pukul 3 sore nanti. Angel nantikan atensi teman Pro 2 di 0811 3820 9090, dan juga di line telepon kita yang mau kering-kering bareng sama Angel, boleh banget ya. Angel tunggu suara kamu di 0380829377. Kasih lagu-lagu yang semangat dulu ya. Kalau tadi teman Pro 2 juga udah ditemani oleh Ayunda, kini giliran Angel menyapa dan menemani teman Pro 2 semuanya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Kali ini dari yang lagi Angel suka banget, dua koleksi ini Angel pilihkan untuk kamu.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.

dari koleksinya Joji di siang hari ini, Love You Less. Entah kenapa ya teman Pro 2, kalau dilihat siang ini suhu di udara mencapai 30 derajat Celcius atau bahkan lebih, tapi udaranya dingin banget ya. Kayak kalau di ruangan di dalam rumah tuh itu dingin banget. Tapi kalau udah keluar, panasnya luar biasa. Ini fenomena apa? Yang pasti fenomena orang nikah bakal terus ada sampai di bulan Desember kali ya, Yunda ya. Kita juga lagi menunggu nih undangan dari Pro 2 sendiri atau mungkin juga undangan dari teman Pro 2. Ya, siapa tahu mungkin mau mengundang kita ya. Anyway, sejumlah informasi juga udah Angel siapkan untuk mengawali perjumpaan kita. Ada like juga yang mau request lagunya Love Dong, spesialnya buat si dia yang hari ini menemui hari bahagianya. Langsung Angel pilihkan Love dengan Don't You Know, spesial untuk Adelit dan juga sang pemuja rahasianya tuh.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Kamu lagi mendengarkan Produ FM Kupang dari koleksinya Ariana Grande. Angel putarkan di Santai Siang ya. Head That I Made You Love Me. Teman Produ ada kabar bahagia yang datang dari penyanyi Amerika Serikat yaitu Madison Beer.

Lagu Make You Mine ini resmi bertunangan dengan bintang NFL Justin Herbert setelah menjalani hubungan selama sekitar 1 tahun ya. Jadi momen spesial ini diumumkan Madison melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu kemarin, di mana ia membagikan sederet foto romantis sekaligus juga memperkenalkan Justin dengan status barunya, tunangannya, yang pastinya teman produa Madison juga turut membagikan foto-foto manis ketika dia dilamar dan digendong di pundak Justin. Ya, aduh, luar biasa romantis sekali teman produa. Dan tentunya unggahan ini langsung mencuri perhatian dan membuat para penggemar juga ikut baper ya, terbawa perasaan banyak ucapan bahagia yang mengalir kepada mereka berdua. Ini memang kayaknya mengarah pada musim-musim di mana kita bakal akan terus dapat undangan ya, entah undangan wisuda, undangan orang masuk minta, apalagi nih orang nikah, kemudian undangan ulang tahun dan undangan-undangan bahagia lainnya. Semoga juga teman produa kita bisa melepas bulan Juli ini dan mengawali dan menjemput bulan Agustus dengan penuh kebahagiaan juga, ya gak sih? Ya udah deh kalau gitu, selamat siang untuk kamu juga yang lagi berkendara. Angel kasih nih salah satu koleksinya jadi Charlie Puth untuk teman produa juga yang mau siap-siap pulang ke rumah untuk menikmati sajian makan siang bersama dengan keluarga ya.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-wan, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-wan mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-wan menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-wan memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah kamu berpikir, mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
5: Teman terbaik kamu.

emang paling enak siang-siang kayak gini, udaranya udah segar, panas juga. Tapi kalau mau dibilang teman Pro 2, langit kita cerah banget. Ini pas ya untuk teman Pro 2 juga yang lagi masih menikmati libur panjang sebelum nantinya bakal kembali berkuliah di tahun ajaran yang baru, semester ganjil ya teman Pro 2. Selamat siang semua untuk kamu-kamu yang masih menikmati dan mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Giliran kali ini Muda Kreatif yang hadir, Angel hadirkan menu-menu asik teman Pro 2. Menu-menu yang bisa buat kita bukan aja kenyang, tapi kita juga bakal mendalami lagi nih menu-menu makanan tradisional atau makanan Nusantara. Nah, apa saja yang pastinya kita awali deh. Kalau makan atau masak segala sesuatu emang paling enak ya, masakan itu bakal jadi enak kalau ditambah dengan bumbu. Nah, kita nih di Indonesia bumbunya beragam ya. Rempah-rempah itu beragam, mau dari Aceh, di NTT, di Papua, di Manado. Itu kalau datang ke tiap daerah, tiap masakan Nusantara juga punya ciri khas dari bumbu yang ada. Nah, setiap masakan enak memang biasanya punya satu rahasia sama bumbu yang tepat ya, baik dari rumah sampai restoran bintang 5. Kali ini Angel mau spill teman Pro 2 ada beberapa deretan bumbu yang paling populer di dunia. Apakah salah satunya juga dari Indonesia? Yang pertama teman Pro 2 tentunya dari Indonesia, yaitu bawang goreng yang dinobatkan sebagai bumbu atau pelengkap terpopuler di dunia versi Taste Atlas dengan rating tertinggi berkat teksturnya dan rasa gurih khas dari bawang putih, bawang goreng ya, mau bawang merah atau bawang putih yang udah digoreng. Nah, ini cocok untuk berbagai hidangan mulai dari nasi goreng, soto, sup hingga aneka lauk tradisional. Dan tentunya popularitas bawang goreng juga udah merambah ke berbagai negara karena mulai digunakan juga sebagai topping untuk salad dan sup di luar Indonesia. Bahkan jangan salah teman Pro 2, kalau bawang goreng ini juga dipakai untuk toppingan salad ya dan cemilan. Ternyata orang luar tuh sangat suka ngemil bawang goreng karena rasanya yang enak. Gimana nih menurut kamu?

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya TJ Oetoro. Cerpen ini

0: dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Pius, cepat su, ketemu nyebrang di sini sa, biar ku semputar terlalu jauh.
1: Awi jangan ete ini, kilo kentang sama, kendaraan dari sana ketemu Sunda Pria.
0: Ku seberang terus jauh nih, masih pisana Leni.
1: Lebih jauh sedikit cuma apa-apa daripada bahaya. Tiku mani jarak pandang pengendara terbatas. Bisa berisiko kecelakaan, ha?
0: Oh, iya cuy. Terus, kalau ketong mau aman, harus ke mana, su?
1: Susi tahu, JPO, jembatan penyeberangan orang. Itu yang di atas jalan, tuh. Atau pakai pelikan crossing, yang ada tombol yang hidup lampu, tuh. Kalau cuma ada zebra cross, tetap lihat kiri kanan. Terus pastikan kendaraan berhenti dulu. Begitu, Susi.
0: Oh, siap-siap. Memang keselamatan tuh lebih penting. Namar su, ketung cari tempat penyeberangan yang aman.
2: Menyeberang jalan bukan soal cepat, tapi soal selamat. Hindari menyeberang di kelokan tajam atau tikungan dengan jarak pandang terbatas. Gunakan fasilitas penyeberangan seperti JPO, pelikan crossing atau zebra cross. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Radu FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Radu, kalau masih bicara bumbu-bumbu dapur ya, yang biasa mungkin yang paling standar itu garam, gula, lada, apalagi teman Rodua. Kalau bicara soal lada, lada hitam ini merupakan sang raja rempah ya, karena menjadi salah satu bumbu yang paling dan banyak digunakan di seluruh dunia. Kalau lada hitam ini memang berasal dari buah tanaman Piperningrum. Jadi lada hitam juga udah lama banget ya menjadi komoditas penting dalam perdagangan global. Ada sensasi rasa pedas, aroma yang khas. Ini yang membuat lada hitam juga cocok banget ya teman Radua untuk semua jenis masakan. Ya mungkin kayak sup-sup sederhana sampai hidangan daging yang kompleks. Ada juga saffron. Yang kita tahu kalau saffron itu mahal ya, saffron, apalagi untuk teh saffron dari Turki biasanya itu yang paling terkenal. Nah, saffron ini dijuluki emas merah dan merupakan salah satu rempah yang termehong di dunia. Jadi dia nih berasal dari bunga Crocus sativus, teman Radua, yang mana dia digunakan udah lama banget ya, selama ribuan tahun. Dan ternyata dia digunakan juga dalam masakan. Bukan aja masakan, tapi pengobatan tradisional, bahkan sebagai pewarna tekstil. Ya, meskipun harganya yang mahal, tapi ternyata 1, 2, 3 saffron aja udah bisa memberikan warna dan aroma khas pada masakan. Ini terutama masakan-masakan dari Timur Tengah ya, hidangan Timur Tengah ya, India dan juga Mediterania, yang menjadikan saffron menjadi simbol kemewahan dalam dunia kuliner. Ada lagi nih teman Radua, yaitu cuka balsamik ya teman Radua. Nah ini biasanya memang orang Italia paling sering sih, kayak orang Italia dan beberapa negara yang ada di Eropa, mereka juga menggunakan bumbu yang satu ini ya, rasanya kayak ada manis asam untuk pembuatan salad teman Radua ya. Nah kalau cuka balsamik ini memang dikenal karena punya cita rasa yang lebih kompleks dan kaya, yang diproduksi lewat metode tradisional dengan pematangan yang bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Jadi biasanya bakal dikasih ke salad biasanya, atau ikan, daging juga, dan rasanya ya pasti ya bakal beda temen Radua.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Dan masih dalam rangkaian santai siang teman Prodi 2. Ada juga ya bumbu yang paling populer di dunia dan mungkin juga sering kita gunakan dalam bahan masakan kita, yaitu jintan teman Prodi 2. Jintan ini yang memang paling sering diasosiasikan dengan masakan Timur Tengah juga, tapi populer di wilayah Asia lainnya termasuk di Asia Tenggara ya. Nah kalau di Timur Tengah ternyata jintan ini digunakan sebagai hidangan seperti hummus, falafel, kebab. Jadi jintan memberikan rasa yang hangat dan sedikit pahit tapi menambah kedalaman rasa masakan. Nah kalau di India, jintan juga sering dipakai dalam masakan kari, roti. Iya teman Produa, karena menambah rasa dari roti itu sendiri ya. Dan kalau di Amerika Latin, jintan digunakan dalam saus adobo serta berbagai hidangan ayam dan sayuran. Nah teman Produa, ada juga kunyit ya. Kunyit ya, mungkin teman Produa yang suka dengan opor, kari, biasanya kita bakal menggunakan kunyit atau mungkin nasi kuning ya teman Produa, atau kuah asam di NTT ya, atau wilayah Indonesia bagian timur. Jadi yang pastinya kepopuleran bumbu-bumbu yang tadi udah Angel sebutkan ini memang tidak lepas dari sejarah panjang jalur perdagangan rempah-rempah di dunia, apalagi Indonesia sendiri yang memang dikenal mempunyai beragam rempah yang melimpah ya teman Produa, dan rasa yang khas, ketahanan yang melimpah dan ketahanan penyimpanan juga, dan kemampuan menciptakan rasa yang sulit ditiru oleh bumbu lain. Ini yang akhirnya membuat rempah-rempah ini terus bertahan dan semakin populer lintas negara, lintas generasi, bahkan hingga era kuliner modern saat ini. Dan informasi ini juga turut mengakhiri kebersamaan Angel untuk menemani istirahat atau makan siang kamu, karena setelah ini akan ada Produa Sport lengkap dengan sejumlah informasi. Stay tune terus ya, hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salam olahraga teman Pro 2. Dari Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, kabarnya berupaya untuk mempercepat pertemuan darurat dengan 55 anggota asosiasinya ya. Di mana pertemuan ini untuk membahas kemungkinan memboikot Piala Dunia demi menentang proposal FIFA yang mengumpulkan 20 juta US dollar atau 361 miliar dari hasil penjualan kepada investor luar. Nah, teman Pro 2 ini sebagai bagian dari rencana untuk melepaskan potensi dan peluang komersial yang didapatkan ya oleh FIFA. Dari Gianni Infantino, dia menjelaskan dia ingin mencari investor untuk mendanai FIFA Forward Enterprise. Nah, FFE ini merupakan badan yang dibentuk untuk mengambil alih operasi komersial dan acara pada Piala Dunia Pria dan Wanita di masa yang akan datang, di mana FIFA juga bakal bekerja sama dengan perusahaan keuangan multinasional seperti salah satunya adalah JP Morgan. Sementara kalau investornya Thrive Eternal yang diluncurkan oleh Joshua Kushner yang merupakan saudara kandung dan menantu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Jadi menanggapi hal tersebut ya, kalau dari UEFA sendiri langsung mengecam FIFA, dan dalam pernyataan resmi mereka, mereka juga menyebut kalau olahraga ini sebenarnya bukan milik FIFA loh untuk dijual. Nah, ini salah satunya seperti dari Perdana Menteri Inggris Andy Burnham yang juga menjadi orang pertama yang mengecam kebijakan dari FIFA, di mana ia menyebut sepak bola ini bukan milik investor ya teman Pro 2. Jadi UEFA juga dikabarkan sangat amat menentang usulan dari FIFA karena mereka menilai badan sepak bola ini maksudnya badan sepak bola FIFA telah merusak integritas sepak bola dunia karena menjual saham Piala Dunia. Dan tentunya dari UEFA juga dengan tegas menyebutkan sepak bola sebenarnya bukan milik FIFA yang bisa dijual kepada investor manapun ya. Semakin panas, dan ya kita lihat aja tanggapan dari FIFA seperti apa nih teman-teman.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
4: Pro2FM Pro2FM Sampai siang di Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.
4: Teman terbaik.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro2 Sport. Teman Pro2, ada kabar buruk juga ya dari klub raksasa Liga Pro Arab Saudi Al Nassr, yang kabarnya sedang dilanda krisis keuangan serius, di mana saat ini total utang Al Nassr disebut mencapai 800 juta rial Saudi atau sekitar 3,85 triliun rupiah. Nah, teman Pro2, kondisi ini juga memaksa Public Investment Fund selaku pemilik mayoritas mengambil alih pengawasan dan memberlakukan larangan transfer pemain, di mana situasi ini juga membuat klub yang dibela Cristiano Ronaldo kini berada di bawah pengawasan ketat Liga Pro Arab Saudi. Nah, teman Pro2, kalau dari krisis keuangan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana sih nasib mega bintang klub Cristiano Ronaldo sejak bergabung pada akhir 2022, di mana kapten timnas Portugal ini juga berperan besar ya dalam meningkatkan popularitas Liga Pro Arab Saudi di mata dunia serta mendongkrak nilai komersial dari klubnya sendiri, Al Nassr.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: FM.

Kupang teman terbaik kamu masih menemani rangkaian santai siang. Angel hadirkan dari koleksinya Mr. Props with Wave ya. Berbeda kalau tadi Angel hadirkan informasi ini mengenai Al Nassr, teman berdua, klub yang dipilih Ronaldo ya untuk pekerjaannya. Yang dilanda keuangan, Al Nassr yang sementara lagi dilanda keuangan. Ini berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang disebut akan membintangi serial drama televisi Day First ya teman berdua. Jadi yang pasti mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo kembali membuktikan kalau panggung kehebatannya ini memang tidak hanya terbatas di lapangan hijau, tapi yang pasti dia juga siap melebarkan sayap karir ke industri hiburan internasional dengan membintangi sekaligus memproduseri serial drama televisi terbaru. Yang pastinya Ronaldo akan mengambil bagian secara langsung dalam proyek serial drama televisi yang bertajuk Day First, teman berdua, yang dilaporkan bakal mengusung latar belakang dunia sepak bola profesional yang dipenuhi dinamika dan intrik. Jadi yang pasti kalau cerita utama dari serial ini ya, nantinya bakal berfokus pada kehidupan seorang agen sepak bola fiksi yang bernama Stanley Dalton. Dan karakter utama dari agen ini bakal dimainkan oleh aktor kenamaan asal Inggris Damian Lewis. Tapi yang pasti kalau dari kehadiran Cristiano Ronaldo sendiri nih teman berdua ya, dipastikan akan menjadi daya tarik luar biasa bagi penggemar sepak bola maupun penikmat serial televisi fiksi di seluruh dunia. Nah teman berdua, jadi langkahnya bukan saja di lapangan hijau, tapi juga di dunia produksi dan televisi yang semakin menegaskan statusnya ini sebagai ikon pop global yang ternyata bisa melampaui batas olahragawan biasa ya. Karena keterlibatan dari Cristiano Ronaldo bersama Matthew Fox, Damian Lewis ini diprediksi akan menjadikan serial televisi fiksi Day First ini sebagai salah satu serial bertema olahraga yang tentunya juga sudah dinantikan penayangannya. Menurut kamu gimana nih?

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.

Taylor Swift di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh maaf banget teman Pro 2, Angel agak sedikit punya event ya. Bukan event sih sebenarnya, tadi ada sedikit rapat kecil-kecilan, jadi ditinggal ya teman Pro 2. Tapi setelah ini Angel bakal balik lagi karena Angel punya informasi menarik terkait dengan, kan biasanya tuh kita bisa melihat BTS masuk dalam beberapa nominasi dan penghargaan. Tapi kali ini mereka memboikot Grammy. Ada apa dengan BTS? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

yang dengan informasi dari BTS yang resmi gak bakal bersaing di Grammy Awards untuk pemilihan yang mendatang ya. Dan yang pastinya pada hari Rabu 29 Juli kemarin, BTS mengumumkan mereka gak, oh hari Rabu hari ini ya? Enggak, besok. Kemarin ding, teman berdua. Ini Angel gimana sih hari Rabu kemarin? BTS juga mengumumkan mereka gak bakal mengajukan karya musik mereka untuk dipertimbangkan pada acara Grammy Awards ke-69 yang dijadwalkan akan berlangsung pada Februari 2027 mendatang. Nah, teman berdua, keputusan ini diambil secara luas ditafsirkan sebagai bentuk protes BTS ya terhadap kategori baru Best Asian Pop Music Performance yang diperkenalkan Recording Academy, teman berdua. Jadi dalam pernyataan yang dibagikan melalui Instagram stories mereka di BTS sendiri menyatakan kalau dukungan mereka tuh supaya musik kalau bisa dinikmati secara universal ya, tanpa sekat wilayah atau bahasa. Dan meski nggak mau maju ke Grammy, tapi yang pasti maksudnya BTS ini tetap berterima kasih kepada fandom resmi mereka, yaitu para ARMY yang selalu mendukung mereka. Dan keputusan ini cukup mengujudkan sih sebenarnya, mengingat mereka kan juga baru saja mencatatkan waktu yang sangat sukses ya, karena album studio kelima mereka Arirang yang dirilis pada bulan Maret yang lalu ini juga menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 dengan penjualan setara 641 ribu unit, teman produa. Dan pengumuman BTS yang gak mau berpartisipasi di Grammy ini muncul juga setelah Recording Academy pada bulan Juni yang lalu memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music Performance, yang mana ini merupakan salah satu dari 5 kategori baru yang bakal diperebutkan pada penyelenggaraan Grammy berikutnya. Nah, ada juga nih ya sejumlah kritikus musik ya, penilai musik yang menilai kalau kategori ini merupakan bentuk segregasi yang justru meminggirkan musisi Asia dari kategori-kategori penghargaan utama. Jadi masuknya kayak ya udah di kategori itu aja, nggak bisa lebih luas lagi. Dan yang pastinya informasi ini juga mengakhiri kebersamaan Angel temani kamu dalam rangkaian santai siang ya. Chill out teman berdua. Angel masih akan terus menghadirkan hiburan untuk kamu sepanjang siang hingga sore hari nanti dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Angela Ivania. Angel hadirkan untuk kamu ada info sore Pro 2 FM Kupang untuk Kamis 30 Juli 2026, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, ChatGPT kini memblokir permintaan pengguna untuk membuat teks dalam gaya penulisan spesifik para penulis terkenal. Alih-alih meniru secara langsung, AI ini menawarkan untuk menghasilkan konten orisinal yang menangkap nuansa estetik dan karakter tulisan sang penulis secara lebih umum. Dari OpenAI juga meluncurkan pembatasan secara diam-diam di tengah gelombang gugatan hukum berprofil tinggi dari para penulis dan penerbit besar. Kemudian kita juga punya informasi, teman Pro 2, ada sebuah perusahaan rintisan bernama Shipper X yang merancang mesin yang menurut klaimnya mampu menghasilkan tato tanpa rasa sakit pertama di dunia. Ya, diperkenalkan dalam sebuah acara di London pada pekan lalu, sistem tato MicroDot Shipper X ini terdiri atas dudukan pengisi aplikator genggam serta patch yang memuat desain pilihan dalam rangkaian jarum mikro. Jadi dengan aplikator, patch tersebut ditekan tepat pada kulit dan jarum-jarum mikro, kemudian akan mulai memindahkan pigmen sekaligus melarut, ya teman Pro 2. Dan kemudian informasi terakhir kita juga kali ini dari para pengembang independen yang masih akan terus merilis game original untuk Sega Dreamcast. Lebih dari 25 tahun sejak konsol tersebut resmi dihentikan pada tahun 2001 silam, teman Pro 2, dalam proyek terbarunya White Creek, game survival horror yang memaksimalkan kapasitas 3D sistem ini untuk menghadirkan pengalaman sinematik sekelas era arcade Naomi. Ya, daya tahan skena homebrew di konsol ini juga ditopang oleh ketiadaan sistem digital rights management modern serta perangkat keras yang memungkinkan game dijalankan langsung dari CD standar yang ada. Dan untuk tiga informasi ini secara lengkap juga kamu dapat mengakses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: siap-siap.
1: Halo Ibu Siti,
2: pedagang sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.
1: Aduh.
2: Makanya jalan pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna dari koleksinya Cheat Codes teman Roy 2 untuk sore hari ini di awal kebersamaan kita ya. No Promises dari Demi Lovato juga. Selamat sore untuk teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Kupang atau juga baru pertama perdana dengerin RRI khususnya di program 2. Selamat sore dari Angel. Untuk kamu, Angel juga udah siap banget ya teman Pro 2 akan membuat sore kamu semakin berwarna. Meskipun sendiri aja enggak apa-apa ya teman Pro 2 sambil menunggu juga jam-jam waktu pulang karena besok aduh hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Lumayan lah teman Pro 2 akhir pekan menyenangkan juga di akhir dan awal bulan Agustus 2026 ya. Gimana siang ini? Masih cekat-cekit? Ayo baru habis minum obat jadi rasanya kayak aduh. Ini antara antara di langit mau ke langit ketujuh maksudnya ya atau gimana nih? Tapi yang pastinya Kota Kupang ketika keluar panas luar biasa ya. Tapi kenapa kalau udah masuk di dalam hembusan angin dari luar tuh nyata banget dingin teman Pro 2, sejuk ya. Ini bulan-bulan dimana memang udah harus panas. Tapi ya mau gimana lagi teman Pro 2. Dan hari ini tepatnya di 30 Juli 2026. Ternyata setiap tanggal 30 Juli itu diperingati sebagai Hari Persahabatan Dunia. Senggol-senggol dulu dong besti-besti kamu mungkin yang udah kamu bina persahabatannya dari SD, bahkan dari TK, dari kecil lah ya. Atau dari sahabat SMA, sahabat di dunia maya. Boleh colek-colek di Pro 2 untuk sore hari ini. Ya mau salam-salam boleh banget ya. Jadi memang 30 Juli ini dirayakan sebagai persahabatan internasional yang ternyata juga diakui loh teman Pro 2 oleh PBB ya. Jadi Hari Persahabatan Internasional ini menjadi momen yang pas untuk membagikan kenangan manis bersama sahabat terbaik. Jadi yang pasti kehadiran sahabat ya ini gak hanya sebagai sosok terdekat ya, tapi juga orang yang bisa menjadi penyemangat di kala kita terpuruk, orang yang ada di kala kita lagi sepi, kemudian juga sebagai penghibur, sebagai inspirasi juga, ya gak sih? Jadi rindu deh sahabat-sahabat Angel ini, apalagi teman-teman dari SMA ya. Hey, selamat beraktivitas aja deh pokoknya buat Beth, siapa lagi? Linda, Osin, Ani, Caca, pokoknya buat semua teman-teman juga dan sahabat-sahabat kamu. Angel kasih salah satu koleksi ya, Monica and Chidelson Friends untuk kita merayakan sekaligus memperingati Hari Persahabatan Internasional hari ini.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

Momen terbaik kamu dari koleksinya Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Lagu yang mungkin bisa buat teman Pro 2 juga tiba-tiba kayak pengen foto atau mungkin juga kayak kamu pengen buka lagi galeri di handphone kamu ya. Kemudian scrolling dan melihat ada foto-foto lama yang harusnya ini di upload nih ke story. Tapi lucunya memang kadang foto yang buram itu ya teman Pro 2 ini justru menyimpan kenangan yang paling jelas ya. Kayak kita masih mengingat dengan jelas ada tawa yang masih terdengar, ada wajah yang mungkin udah gak bisa kita temui lagi, dan tempat yang udah berubah juga. Bahkan memang ada momen sederhana yang dulu kayak di foto kayak biasa aja, tapi kalau sekarang kita lihat, ini jadi momen yang sangat berharga. Iya nih, ini Angel memang spesialnya hadirkan lagu ini untuk merefleksikan kembali aja sih teman Pro 2 momen-momen terbaik kita di tahun 2026. Karena tinggal, kalau mau dibilang 5 bulan lagi ya, atau mungkin 4 bulan deh. Karena besok, lusa ya, kita udah kita udah mau bertemu dengan bulan Agustus. Tinggal tersisa 4 bulan lagi nih dari September, Oktober, November, dan Desember ya. Aduh, waktu berjalan cepat sekali nih teman Pro 2. Balik lagi sama topik, ada gak sih dari antara kamu yang dari sekian banyak foto di galeri handphone kamu, tapi ternyata ada beberapa foto yang gak di-upload juga, didiamin aja. Tapi ketika kamu melihat kayak, aduh ini sayang banget ya. Apa tuh kira-kira teman Pro 2? Boleh dong di-spill sama Angel di 0811-3820-9090 dan juga line telepon kita di 0380-829-377 ya. Angel mau ngobrol santai sambil temani teman Pro 2 juga yang masih dengan aktivitas baik di tempat kerja, tempat usaha, atau mungkin juga baru pulang dari kampus, atau masih menikmati libur dan siap-siap mau ngejar sunset meskipun waktu di studio menunjukkan 40 menit lepas dari pukul 3 sore hari ini belum ya. Sunsetnya juga belum ada. Ini orang Kupang bilang matahari masih di atas kepala nih. Iya nih teman Pro 2, kalau bicara soal foto dan memori itu erat sekali ya kaitannya teman Pro 2. Ini yang kita simpan sebenarnya bukan kualitas foto juga, tapi cerita di balik foto itu. Mungkin foto waktu kamu liburan sama orang tua atau sama bestie-bestie kamu yang sekarang kayaknya juga udah asing, udah saling unfollow. Aduh, dalam banget ya kalau bicara soal foto. Tapi kira-kira foto apa sih yang menurut kamu mau di-upload juga? Sayang ya, sayang nih ada artinya sendiri nih teman Pro 2. Atau mungkin juga yang mau dihapus tapi nanti sah, biar sah. Dikasih tahu sama Angel ya, sampai di jam 4 sore nanti.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel juga lagi lihat ya, scroll buka galeri di handphone, lihat. Aduh, waktu berjalan cepat sekali. Angel lihat nih anak-anak yang waktu kecil masih bayi, tapi kalau sekarang udah tambah menggemaskan. Lihat foto-foto Angel juga sama teman-teman. Teman-teman yang enggak tahu nih udah enggak kontak-kontakan lagi, padahal kalau di foto kayak bestie banget. Ide. Iya nih teman berdua. Ada orang yang suka untuk difoto, ada juga yang suka memfoto, dan ada kebalikannya, enggak suka sama sekali, enggak suka foto ya. Enggak mau aja, kayak enggak nyaman, atau mungkin kayak ih apa sih ya. Kayak gitu ya teman berdua. Tapi ternyata foto itu bukan hanya gambar doang. Sebenarnya sih ini lebih pada kayak mesin waktu yang bisa membawa kita throwback kembali ke momen yang indah ya. Jadi memang ada beberapa alasan kenapa sih kenangan itu setiap momen ini harus perlu diabadikan lewat foto. Jadi yang pertama, foto itu membuat dan membantu kita mengingat detail yang ya mungkin udah kita lupa. Iya kan teman berdua. Terus juga foto ini bisa menghidupkan lagi perasaan ketika kita lihat fotonya. Ini kayaknya kayak yang udah gabung ya, ada Fitria katanya momen yang sebenarnya akan beta lupa dalam foto itu adalah papa menghadiri beta punya wisuda, dan itu foto terakhir beta dengan bapak sebelum bapak berpulang. Momen yang sangat hangat ya Fitria ya. Dan yang pasti kalau foto itu juga bisa jadi cerita yang bisa dibagikan bukan aja ke diri kita tapi ke keluarga, sahabat ya. Dan yang pasti dengan kita melihat foto, kita mengambil foto, kita yang difoto, ini mengingatkan lagi kalau hidup tuh penuh perjalanan dan pengalaman berharga. Setuju banget teman berdua. Makanya dari segala hal, event apapun, atau mungkin kayak sekarang kita lagi merasa cantik, merasa bahagia, foto kali ya, foto dulu aja kali. Ini Angel lagi lagi apa sih Angel ya, foto aja dulu melihat kembali, oh lagi semangat, lagi bahagia, atau mungkin lagi bad mood, foto ya, atau lagi sakit, biasanya foto aja dulu untuk mengabadikan kondisi kita ya. Dan foto tuh sebenarnya juga bisa jadi penguat loh dikala kita lagi rindu seseorang atau suatu masa. Jadi balik lagi teman berdua, entah fotonya blur atau mungkin biasa, kalau sekarang gak estetik ya. Tapi yang penting adalah cerita di dalam foto itu sendiri. Gimana? Ada mungkin dari antara teman berdua yang lagi scrolling juga kayak Angel di galeri handphone, menemukan harta karun terindah, memori-memori indah kamu yang kalau sekarang mau diabadikan lagi sama agak-agak susah nih.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi Angel juga bakal langsung menghadirkan untuk teman Produa siaran berjaringan Senusantara 6 bersama teman-teman dari Produa ND Atambua. Kita bakal mendengarkan cuplikan wawancara dari anak-anak muda NTT berprestasi. Semoga juga bisa menginspirasi teman Produa di sore hari ini ya. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tante juga atau kamu sendiri?
1: Karena kakak-kakak, kakak-kakak dari yang paling tua sampai yang nomor 4 itu semuanya ikut karate juga. Jadi mencoba untuk hal-hal baru.
0: Oh, jadi satu keluarga karate gitu. Asik. Keluarganya jago-jago semua ya berarti. Hati-hati nih kalau main ke rumah mereka. Oke, baiklah teman berdua. Kita akan ngobrol bersama dengan Diva. By the way, selamat ya untuk prestasi kamu sebagai best of the best juara 1 Kumite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Sotokai. Nah, kemarin ini diraih kapan nih?
1: Itu pada tanggal 26 sampai 20.

0: saya, tapi karena Tuhan saya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi saya semangat, memberi dukungan melalui teman-teman saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya sayangi.
1: Oke, luar biasa ya. Semangat yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa juga nih dari seorang diva. Kemarin apa yang kamu rasakan?
0: Jujur saya juga sangat tidak menyangka bahwa saya bisa mendapat juara Best of the Best pada kejuaraan yang sangat bergengsi yang ada di NTT pada saat itu.
1: Kamu menyangkanya apa?
0: Jujur saya tidak menyangka bahwa bisa sampai di titik itu, karena memang atlet-atlet di NTT itu juga atlet-atlet yang sangat luar biasa dan juga punya jam terbang tinggi. Jadi tentunya saya sedikit gugup, tapi saat bertanding saya selalu diberikan semangat dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga. Jadi saya juga berani untuk mencoba dan memberikan yang terbaik.
1: Oke, tapi bisa tanya dikit nih, Best of the Best ini berarti apa nih, juara umum kah atau seperti apa nih kategorinya?
0: Kalau Best of the Best itu juara terbaik dari yang terbaik di kelas senior. Itu ada beberapa kelas dan masing-masing kelas itu diambil juara satu-juara satunya, lalu dipertandingkan lagi untuk mengambil juara terbaik.
1: Oh, berarti juara satu lawan juara satunya lagi.
0: Iya.
1: Ih, keren banget kamu, Best of the Best. Tepuk tangan dong guys. Gila, keren banget. Okay, nah kemarin dapetin selain juara satu, Best of the Best juga nih. Gimana tuh perasaan udah juara satu, Best of the Best lagi?
0: Tentunya sangat bangga dan sangat senang sekali, karena pencapaian yang sangat luar biasa yang selalu dinanti-nantikan saya dari tahun ke tahun. Dan okay, puji Tuhan saya bisa mendapatkannya dengan hasil yang baik dan maksimal.
1: Oh, ini Best of the Best ini first time kamu dapetin?
0: Iya.
1: Kalau juara satu pasti udah sering dong.
0: Puji Tuhan.
1: Oh, okay. Jadi pertama kali dapat Best of the Best, kayaknya pengen ikut lagi kali ini di Soto Kai Open Piala Gubernur NTT. Ini ceritanya gimana sih awalnya? Diminta sama siapa, atau mungkin memang kamu juga menargetkan untuk kompetisi ini harus diikuti oleh seorang diva nih?
0: Ya, tentunya dalam SIP itu ada persiapan-persiapan yang saya persiapkan diri, waktu juga. Kebetulan saya memang ada di kampus kesehatan yang memang sulit juga mendapatkan libur atau waktu yang luang. Tapi saya bersyukur di saat mempersiapkan waktu kejuaraan itu, saya juga punya banyak waktu luang dan saya bisa mempersiapkannya dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik.
1: Oke, kemarin itu gimana? Kamu emang diminta atau memang juga menargetkan untuk ikutan Soto Kai NTT Open Piala Gubernur NTT ini?
0: Saat itu saya memang sudah menargetkan dari tahun sebelum-sebelumnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan saya benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dan juga saya juga di satu sisi itu saya juga melatih adik-adik.
1: Oh, dan pelatih juga berarti.
0: Iya.
1: Ya. Saya bisa dilatih enggak? Lanjut.
0: Saya juga melatih adik-adik, makanya dari situ saya juga bersemangat untuk mengikuti dan supaya bisa menjadi teladan juga buat adik-adik saya ke depannya.
1: Oh, oke. Jadi kemarin berarti emang sudah target kayaknya harus ikut Piala Gubernur NTT 2026 gitu ya. Yeah. Ini jadi salah satu mimpi kamu juga berarti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Nah, akhirnya finally setelah ada perhelatan ini, kamu memutuskan untuk ikutan ya. Ketemu kendala-kendala apa saja nih waktu akhirnya memutuskan untuk ikutan?
0: Kalau kendala

0: Kendala itu pasti banyak. Yang paling utama itu waktu.
1: Oh, karena kuliah ya?
0: Ya, karena kuliah di kesehatan itu memang sangat padat.
1: Belum kuliahnya. Praktikum ya,
0: ya
1: belum laporan.
0: laporan prakteknya, ujian praktek. Dan itu memang memakan waktu yang sangat banyak. Tapi saya bersyukur saya bisa membagi waktu dengan baik agar bisa membalance waktu untuk berlatih dan juga waktu untuk belajar di kampus.
1: Nah, ini nih yang kita juga penasaran nih, Fa. Kamu ngaturnya gimana tuh? Kan kalau kuliah tuh biasa kan kalau poltekkes dan lain-lain kan ada yang sampai sore gitu ya. Nah, kalau latihan kan biasanya jadwal rutin sore kan? Ya. Terus kamu mesti ngajar, ngelatih maksudnya ya, adik-adik. Sementara kamu juga sendiri harus persiapan, belum lagi fisik dan lain sebagainya. Kamu bagaimana nih membagi waktunya?
0: Kalau untuk membagi waktunya, biasanya saya membuat jadwal. Contohnya, biasanya kalau kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu benar-benar full kuliah. Dan ketika sudah pulang, mungkin saya istirahat sebentar, 5 sampai 15 menit.
1: Oh, 15 menit? Istirahat macam apa itu?
0: Setelah itu, langsung lanjut untuk berlatih dan melatih adik-adik.
1: Oh, oke. Jadi, ya meskipun istirahat sesingkat gitu, tapi tetap kamu usahakan untuk istirahat ya.
0: Iya.
1: Biasanya yang kamu lakukan waktu istirahat apa?
0: Paling cuman berbaring, terus main handphone sebentar. Setelah itu langsung lanjut latihan dari sore sampai malam.
1: Karena sudah terbiasa mungkin ritmenya ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Apa sih yang bikin seorang diva jatuh cinta sama Kak Artesland? Pertama kali mungkin dikenali sama kakak-kakak atau gimana nih? Atau kamu langsung lihat?
0: Nah, kalau untuk masuk dalam karate itu, saya dijebak oleh kakak-kakak saya. Karena saya sebenarnya itu sukanya menari, bernyanyi, dan main musik.
1: Oh,
0: terus,
1: gitu.
0: Ya, terus suatu beberapa tahun lalu, saya diajak untuk naik sabuk, jalan-jalan. Tapi ternyata saya dibawa untuk naik sabuk. Dan dari situ, saya mulai bersemangat untuk berlatih. Dan waktu awal juga saya memang sempat kalah waktu bertanding pertama kali. Tapi dari situ saya tidak patah semangat. Saya terus bersemangat untuk berlatih, berdoa, dan terus tekun. Dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan hasil yang baik sampai saat ini.
1: Asik, asik. Pertama kali dibawa sama kakak-kakak.
0: Iya.
1: Nah, yang menurut kamu menarik dari karate itu apa? Yang seru dari karate itu apa?
0: Yang seru dari karate itu banyak. Yang paling pertama yang serunya itu ketika bertanding itu kita bisa menunjukkan perform kita yang baik dan juga bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang unik, yang sangat luar biasa pokoknya.
1: Apa sih yang jadi ciri khas dari seorang diva dalam pola pertandingan? Atau biasa orang kenal kalau misalnya bertanding dengan diva tuh diva yang seperti apa gitu?
0: Kalau saya saat bertanding itu memang dari luarnya itu memang kelihatan kayak biasa-biasa saja. Tapi kalau ketika sudah masuk di dalam, saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik, benar-benar garang.
1: Ketika saya berasa nggak mau garang di panggung gimana ya? Bumbanya kan lembut, tapi kalau di ini ya pertandingan garang ya.
0: Iya.
1: Asik. Oke. Biasanya yang jadi apa andalan kamu, mungkin jurus atau teknik-teknik andalan kamu dalam bertanding itu apa?
0: Kalau saya itu orangnya tipenya menyerang duluan. Jadi saya harus berusaha bagaimanapun untuk bisa menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan poin.
1: Oke. Kemarin kamu melakukan itu juga berarti dalam pertandingan. Oke, baiklah. Kalau misalnya juga bertanding nih kan, selain ketangkasan, fokus, mental juga penting ya. Kamu menilai seberapa penting sih persiapan mental sebelum naik tatami?
0: Kalau menurut saya, mempersiapkan mental sebelum naik ke tatami itu sangat penting. Karena percuma saat kita berlatih, tetapi mental kita itu tidak baik.
1: Ciut ya.
0: Ya, mental kita ciut. Nah, itu sama saja bisa membuyarkan semua apa yang sudah kita latihan. Jadi menurut saya, keduanya itu antara berlatih dan juga mental kita itu harus selalu berjalan bersama-sama.
1: Kamu nge-build up secara mental juga supaya tetap strong itu gimana caranya? Ada teknik khusus nggak? Apalagi kalau misalnya ngelihat lawan kayak wah ini salah satu yang terberat nih. Kamu cara menjaga moodnya gimana tuh biasanya?
0: Kalau cara menjaga mental saya untuk tetap stabil itu biasanya saya suka gerak-gerak sampai benar-benar panas. Supaya semuanya itu bisa dikeluarkan begitu.
1: Biasa oke, jadi itu cara kamu juga ya menjaga mood dengan bergerak, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, kalau juga bicara soal karate ya. Ini kamu ngelihat ya, ke depannya kamu pengen seperti apa nih dengan seni bela diri khususnya karate ini? Kamu masih punya target seperti apa nih untuk karate sendiri?
0: Kalau untuk target kedepannya, sementara ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke ajang Power Prof, menuju PON 2028 NTT dan NTB. Jadi di situ saya benar-benar mempersiapkan diri, bangun pagi, ketika mempunyai waktu luang saya berlatih dan juga melatih adik-adik saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
1: Asik, berarti sekarang lagi persiapan untuk PON nanti ya?
0: Iya.
1: Oh, keren. Bisa. Kita penasaran deh, dalam latihan-latihan kamu tuh biasanya latihan apa saja sih?
0: Biasanya itu pertama-pertama masih pemanasan, setelah itu jogging atau lari, dan mulai ke teknik-teknik dari tangan, teknik kaki, dan juga bantingan, dan masih banyak yang lainnya.
1: Oh, oke, itu yang kamu lagi persiapkan ya sekarang. Ya, kita dukung dan doakan semoga nanti bisa sukses ya di PON nanti, dan bisa memberikan terbaik untuk Nusa Tenggara Timur juga nih. Amin. Pastinya. Nah, kamu kan aktivitasnya banyak nih. Biasa ada rasa capeknya nggak sih, atau ada rasa burnoutnya, jenuh dengan aktivitas yang sepadat ini, atau seperti apa nih? Dan kamu mengatasinya bagaimana?
0: Kalau untuk rasa capek pastinya ada, tapi kalau dari saya sendiri itu rasa capek itu terbayarkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga biasanya cara mengatasi lelah itu, biasanya saya juga berlari, saya tidak beristirahat sama sekali.
1: Oke, seru ya teman berdua. Hampir selesai dengan diskusi kita hari ini. Thank you banget ya buat Diva sudah berbagi, senang bisa ngobrol bersama dengan kamu. Sebelum kita akhiri diskusi kita, satu kalimat penguat bagi seorang Diva yang selama ini kamu pegang menjadi prinsip kamu atau menjadi motivasi bagi seorang kamu dalam menjalani hari atau ketika takut atau mungkin lagi mencoba something. Apa sih yang selama ini jadi kekuatan bagi Diva, menjadi prinsip tersendiri bagi kamu untuk berjuang?
0: Kalau dari saya sendiri, yang menjadi kekuatan buat saya itu yang paling pertama, saya selalu berdoa dan selalu mengingat satu ayat Alkitab, di mana itu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di mana dari ayat itu saya belajar bahwa ketika dalam situasi apapun, saya selalu disertai dan saya selalu berjalan bersama Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin. Ih, luar biasa. Kamu ada kepikiran jadi pendeta juga? Oke, thank you banget ya Diva. Kita doain nanti kamu setelah ini kan persiapan untuk PON ya. Semoga nanti persiapannya berjalan dengan lancar, kamu sehat-sehat. Amin. Ya. Harus kuliah juga kan, harus ngelatih di berbagai dojo yang ada juga. Semoga semua yang kamu upayakan diberkati sama Tuhan ya, direstui sama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you banget. Salam buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen di kampus ya. Thank you banget sudah mengizinkan kamu untuk ngobrol bersama dengan kita. So teman Pro 2, jangan lupa kita ambil banyak pelajaran baik dari Diva yang sudah dibagikan ke kita untuk terus berjuang dan mencoba. Diva bilang ya, coba aja, siapa tahu dari situ kita belajar dan tahu limitasi kita sampai mana, upgrade diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan teman-teman muda kreatif berprestasi lainnya yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. So, akhir kata Isaac Octavian pamit, Diva juga ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Sore ceria.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital.
1: Hari ini kita bahas
0: kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Okay, itu dia tadi ya, Diva Juniaratu. Memang sesuatu yang mungkin kita anggap itu adalah jebakan, ternyata berbuah manis juga ya. Dari yang dijebak akhirnya bisa menjadi juara satu dan bakal lanjut ke PON. Selamat untuk kamu Diva, semoga nanti terus ya berprestasi dan mengharumkan Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kamu juara, kami pun akan ikut senang. Pasti begitu kan teman-teman di Kupang dan juga di Ende. Okay. And then next kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kali ini kita akan menuju ke RRI Ende. Ada Salsabil di sana. Ini bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah siap di sana. Ini adalah kelompok paduan suara mahasiswa ya, Syurd College Choir atau SYURD College Choir. Mereka ini merupakan juara satu lomba paduan suara SMK sekota ND yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan seni musik dan tari Universitas Katolik Widya Mandira dalam rangka kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa atau KKBM tahun 2026. Ini juga prestasi yang luar biasa dan tentunya membanggakan ya bagi kita semuanya. Okay. Seperti apa keseruannya, kita langsung ya menuju ke RRI ND. Ada kakak Salsabil di sana, silakan.
3: Kehadiran narasumber dan tentunya akan menginspirasi kalian semua, khususnya buat anak-anak muda, terlebihnya anak muda yang ada di kota Ende ini teman Pradua. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang kece-kece bakal hadir, dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore ya.
3: Oke, sebelum itu perkenalan dulu nih, kalian dari mana, dari tim apa, dan nama kalian mungkin dari sekolahnya juga bisa di-spill di sore hari ini. Silahkan.
4: Nama lengkap Sri Lusius Antunatuparo Sapan Cliff. Saya asal dari Bejawa, sekarang bersekolah di SMK Suradikara Indi.
3: Oke, selanjutnya.
5: Nama saya Yusuf Kevin Guta, bisa disapa Kevin. Saya berasal dari Indi Muni sini dan sekarang bersekolah di SMK Suradikara.
3: Oke, berarti kalian nih dari tim paduan Syur College Choir ya, berarti. Ya. Oke, itu paduan suara di SMK Suradikara. Dan kemarin baru saja mereka ini meraih juara satu lomba paduan suara SMK Sekota ND yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan seni musik dan tari Universitas Katolik Widya Mandira dalam rangka kegiatan kema kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Berarti baru beberapa hari yang lalu nih.
4: Yeah.
3: Oke, kongres guys. Berarti ini seluruh kota ND, tapi kalian yang juara satu. Kalau boleh tahu, dalam paduan suara ini ada beberapa orang nih?
4: Kami dari paduan suara ini ada 30 orang.
3: Oh, 30 orang itu semua siswa-siswi Suradikara. Berarti dari kelas 10 sampai?
4: Kelas 10 tidak.
3: Kelas 10 tidak?
4: Kelas 11.
3: Oke. Kalaupun ini kemarin tidak diselenggarakan lomba ini, berarti memang di Suradikara sudah ada paduan suaranya ini sendiri berarti?
4: Iya. Yeah.
3: Oke. Boleh spill dong, siapa sih guru pelatihnya atau siapa sih yang menjadi coach kalian dalam paduan suara ini?
4: Pelatih kami namanya Ibu Ansi.
3: Oke, Ibu Ansi ya, luar biasa nih teman Pradua. Dan setelah berhasil juara satu kemarin, bagaimana sih perasaan kalian? Mungkin bisa di-spill dari Cliff atau dari Kevin sendiri.
5: Jujur dari saya sendiri tuh bangga dan terharu sih. Okay. Karena untuk di bidang paduan suara ini baru pertama kali ini saya juara.
3: Oke. Okay. Kalau lomba berarti sudah sering?
5: Kalau lomba yang lain sudah
3: lomba sering. Sudah sering, tapi ini juara satu ya, untuk pertama kalinya. Kalau dari Cliff sendiri seperti apa?
4: Jujur waktu itu sedikit kaget sih, bisa juara satu, karena tidak kepikiran untuk bisa jadi juara satu gitu.
3: Oke, berarti kalian sempat kepikiran ada saingan yang berat ya, ini.
4: Berat.
3: Siapa sih? Boleh kali di spill kayak, aduh ini ada dari sekolah ini, kita rasa berat kali ya, tapi kalian bisa sampai di juara satu.
4: Kalau untuk saya itu yang menurut saya yang bagus itu SMA Andau, Fertilandau.
3: Oke. Okay.
4: Bagus.
3: Itu juga lumayan bikin kalian agak tricky, tapi akhirnya karena kalian punya kualitas yang bagus, kemudian sudah latihan juga kali ya, jadi akhirnya juara satu nih teman Pradua. Nah, ini dari latihan sendiri prosesnya seperti apa, berapa lama, kemudian kalian bagaimana sih cara bagi waktu sambil sekolah sambil latihan paduan suara ini?
4: Kalau untuk jadwal latihan kurang lebih 3 minggu.
3: 3 minggu, oke.
5: Okay. Jadi kami tuh latihannya tuh setiap pagi sih. Mm-hmm. Kan pas minggu-minggu awal itu tuh ada MPLS di sekolah. Yeah. Jadi kami yang kelas 2 dan kelas 3 tuh tidak diwajibkan untuk ikut juga. Okay. Jadi kami, jadi ibu ambil keputusan untuk kami latihan.
3: Latihan. Berarti latihannya di pagi hari selama 3 minggu. Yeah.
5: Ya.
3: Oke, okay. Itu selama latihan ada tidak sih kayak cerita-cerita atau momen seru yang bisa kalian spill ke teman Pradua sore hari ini? Mungkin pada saat latihan tiba-tiba ada yang lupa lirik atau yang latihan tidak lengkap nih 30 orang atau seperti apa nih?
4: Sering sih latihannya tidak lengkap. Biasanya banyak teman yang datang terlambat.
3: Datang terlambat walaupun sudah di jam sekolah tetap terlambat. Ya. Terus apa lagi nih? Mungkin Kevin mau ditambahkan?
5: Kalau momen-momen yang lucu tuh, biasa kami berteman sering buat lucu.
3: Oke.
5: Kalau misalnya lagi serius-seriusnya latihan ini, tiba-tiba dia di belakang buat lucu aslinya.
4: Asik sendiri.
3: Oke. Kalau kalian berdua nih, boleh tahu di posisi paduan suara, apakah posisinya sebagai apa nih? Yang utama kah atau seperti apa?
4: Kalau saya dirigennya.
3: Oh, dirigennya. Ih, keren loh, Cliff. Kalau dirigennya cowok kan biasanya identik dengan... cewek, tapi ini dirigennya

0: Males mau ikut gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalian berdua rajin berarti. Ya. Tidak main PR.
0: Tidak.
1: Kalau Cliff sendiri sebagai dirigennya, ini kan pasti butuh ekstra ya. Belum lagi mengatur teman-teman, belum lagi harus sabar. Apa sih kira-kira dari dirigen sendiri tantangannya, Cliff?
0: Oh, kalau tantangannya itu kadang-kadang lupa ketukannya, palunya.
1: Oke.
0: Okay. Kadang-kadang terbalik di tengah jalan tuh. Sementara dirigen terbalik palunya begitu.
1: Baik, tapi tetap dikondisikan ya, dilatih, dikasih arahan sama pelatihnya. Ya. Kalau dari Kevin sendiri seperti apa?
2: Kalau saya kadang-kadang bisa lupa lirik juga. Karena okay. Kalau nyanyi serius-serius, tiba-tiba lupa mau nyanyi apa.
1: Berarti kalian kemarin berapa lagu nih kalau boleh tahu?
0: Dua.
1: Lagu apa saja yang kalian bawakan kemarin?
0: Lagu wajibnya itu lagu Mars Unwira.
1: Oke. Okay.
0: Lagu pilihannya Boleh Lebo.
1: Oh, itu lumayan ekstra juga ya. Sambil latihan, mana 30 orang di dalam situ. Kadang mungkin ada yang lupa, ada yang tiba-tiba terlambat begitu ya. Jadi perlu ekstra nih teman Pradua. Dan dari kalian 30 orang, apa sih yang kalian jaga selama latihan kemudian dibentuk tim paduan suara sampai perlombaan biar kalian tuh tetap kelihatan kompak begitu. Jadi pas ada tampil, kalian sudah di atas panggung, jadi orang bukan lihat oh dia ini yang salah, tapi oh mereka ini kompak ya. Apa sih yang kalian jaga atau mungkin arahan dari pelatih yang selalu kalian ingat begitu? Oke, siapa duluan nih? Mungkin Kevin duluan.
2: Kalau untuk beberapa arahan dari pelatih itu mungkin ya seperti sebulan tadi, harus hafal liriknya supaya nanti pas nyanyi tidak salah-salah.
1: Tidak salah-salah.
2: Terus
1: ya.
2: Terus dia juga dengan dirijennya.
1: Baik.
2: Supaya nanti kalau mau tidak masuk salah-salah, dengan juga dengan ketukan. Ya.
1: Dari Cliff sendiri seperti apa?
0: Kalau saya sih tantangannya biasanya banyak teman-teman suka bikin ngakak tuh.
1: Oh iya sih, agak
0: jadinya,
1: hilang fokus tiba-tiba ya.
0: Biasanya terbawa juga dan mereka.
1: Oke. Tapi pas pada saat tampil kemarin serius-serius semua ya. Makanya kompak. Ada tidak sih yang kayak tiba-tiba lagi latihan bikin kalian sudah serius, tiba-tiba ada yang bikin kesal begitu? Kalian udah rasa sudah berhenti sudah ini nih. Ada pasti ya, namanya suka duka dalam perlombaan, apalagi juga di dalam tim yang kita tahu tidak mungkin semua orang tuh maksudnya karakternya sama kita, pasti ada yang beda juga teman berdua. Cliff dan Kevin, siapa sih yang berperan besar dalam proses kalian latihan sampai pada saat juara kemarin? Selain memang kalian timnya sendiri, siapa menurut kalian yang oh ini punya peran besar nih buat tim kita?
0: Kalau untuk saya itu pelatih sih. Karena pelatih yang selalu memotivasi kami, melatih kami. Terus ada juga Pak yang pemain musik juga. Dia juga biasa latih kami, bilang harus percaya diri, yakin, kompak gitu.
1: Oke, apa sih yang selalu Ibu Ansi kasih nasihat ke kalian begitu, yang selalu kasih motivasi, yang bikin kalian ingat terus begitu?
0: Bilang kita tuh harus tampil dengan percaya diri, bahwa kita itu pasti lebih baik daripada orang lain. Karena dari 1000 siswa di SMA Kasura di Kara, kami yang terpilih.
1: Keren.
0: Jadi, Ibu bilang kamu itu 30 di antara 1000 orang, jadi kamu yang terbaik. Makanya kami usahakan untuk seperti ini bisa mendapatkan juara satu. Jadi kami termotivasi gitu.
1: Oke, iya ya, bayangkan saja ya, 1000 lebih ribuan ya yang terpilih 30 kemudian tampil dan menjadi juara satu. Dan juga bagaimana support dari sekolah sendiri untuk kalian tim paduan suara ini? Apakah kemarin datang ikut nonton atau seperti apa nih dukungannya?
0: Ya banyak sih, kalau dari sekolah tuh guru-guru banyak yang kasih semangat kami, datang nonton juga.
1: Oke. Okay.
0: Itu terus kadang-kadang dari sekolah juga siapkan kami punya apa untuk pernapasan ya, untuk tenggorokan air jahe gitu.
1: Oh, air jahe. Ya, berarti gitu. Memang dijaga semuanya ya.
0: Iya, itu suaranya.
1: Oke, luar biasa ya support dari sekolah, ternyata benar-benar memastikan siswa-siswinya ini bisa tampil dengan maksimal dan baik begitu. Nah, dari Kevin sendiri, kamu memaknai juara kemarin itu seperti apa? Apakah kamu merasa ini momen yang luar biasa atau bagaimana, Kevin?
2: Ya, kalau untuk saya sendiri sih ini momen yang sangat luar biasa sih. Karena ya mungkin pengaruh baru pertama kali juara, bawa nama sekolah begini.
0: Nah,
2: saya juga rasa bangga sekali dengan diri saya.
1: Keren ya. Jadi kayak mungkin sudah

0: sampai di tahap kelas 12 kali ya Kevin. Ya. Sudah sejauh ini, wow, ini nih yang akhirnya bisa saya lakukan untuk diri sendiri dan untuk membanggakan nama sekolah. Kalau dari Cliff sendiri, apa? Kamu memaknainya seperti apa perlombaan kemarin?
1: Kalau untuk saya kemarin, saya bangga sih karena saya bisa membawa nama lembaga untuk menjuarai ini. Karena bukan untuk membawa nama kami sendiri, tapi juga membawa nama lembaga gitu.
0: Oke, bawa nama sekolah ya. Berarti kayak ada nih nama, maksudnya di pundak saya selain diri saya sendiri yang tampil di depan, ada nama sekolah yang saya bawa begitu. Nah, untuk adik-adik yang mau bergabung, mungkin yang baru masuk Syuradikara setelah MPLS kemarin, apa sih yang mau kalian katakan di sore hari ini?
1: Mereka mungkin ada yang berminat masuk ISUL kami, ISUL Paduan Suara, bisa bergabung dengan kami supaya setelah kami masih ada penerusnya juga.
0: Oke, berarti harapan kalian harus regenerasi terus ya. Oke, dan setelah perlombaan kemarin dan kalian juga mendapat juara satu, apakah kedepannya akan ada event lagi untuk persiapan lomba selanjutnya atau seperti apa nih?
1: Ya, semoga saja ada event untuk kedepannya supaya kami bisa membuktikan diri kami di event-event berikutnya.
0: Berarti sudah siap ya. Kalaupun tidak ada perlombaan, berarti tetap latihan kalian di sekolah.
1: Tetap.
0: Oke, berarti memang ada rutinitas yang eskulnya tetap dijalankan di sekolah. Kemudian ketika lomba kalian tuh tidak kaget,
1: tidak kaget.
0: Tiba-tiba kalau dikabari kalian
1: ada persiapan.
0: Ada persiapan. Ih, luar biasa ya Ibu Ansi dan teman-teman ini, teman Pradua. Nah, ini kita sudah di penghujung acara, teman Pradua dan Cliff dan Kevin. Mungkin apa sih pesan yang bisa kalian kasih ke anak muda? Hari ini mungkin mereka tuh kayak mau ikut ekstrakurikuler ini. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka masih maju mundur nih, ikut tidak ya, atau kayak gabung tidak nih kita di eskul ini. Apa kalian mau kasih motivasi seperti apa?
1: Kalau pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu, karena hasil dari sebuah usaha itu tidak ada yang dengan bermalas-malasan gitu. Pasti ada proses yang panjang, jadi jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan menjadi yang lebih baik lagi.
0: Oke, lakukan apa saja, salah, benar, terobos ya, berarti. Terobos saja. Kalau dari Kevin nih?
2: Kalau dari saya sendiri, tetap terus berjuang. Jangan pernah ikut kata orang. Orang bilang ini padus yang untuk perempuan saja. Jangan pernah ikut itu, karena yang tentukan kita punya nasib itu diri kita sendiri.
0: Oke, berarti harus menghapus statement itu ya, yang orang underestimate tentang paduan suara itu cuma cewek, yang cowok tidak. Jangan ya, itu bukan. Ini Cliff dan Kevin sudah membuktikan sendiri, teman Pradua di sore hari ini, bahwasannya dengan adanya pria-pria tampan juga bikin suasana atau bikin paduan suara itu makin bervariasi begitu. Aduh, keren sekali ya kalian sore hari ini. Boleh dong di spill sedikit atau nyanyi sedikit nih sebelum kita closing di sore hari ini. Tapi Cliff jangan dirijan di sini. Mungkin Kevin boleh di spill sedikit. Mau nyanyi lagu apa?
2: Nyanyi lagu Sampai Nanti Nona.
0: Oke. Silakan Kevin.
2: Melihat pertama kau hampiri, dikenali dan mulai mengenali. Hari demi hari waktu terus jalani.

0: senja yang memberi senyum indah saat kau menyapa.
1: Oke, teman Pradua, yeay. Kita dihibur oleh Kevin di special performance sebelum kita closing gak diisi generasi prestasi sore hari ini. Thank you buat Cliff dan Kevin sudah membagikan cerita inspirasinya. Semoga nanti kedepannya kalian dapat double-double juara-juara satu. Amin. Nih. Amin. Kita tunggu ya cerita inspirasinya nanti buat kalian sharing di Pradua FMND. Dan teman Pradua, itu tadi edisi generasi prestasi sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita. Pantau kita melalui live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di edisi generasi prestasi berikutnya.
2: Sore ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, Dian, luar biasa sekali teman-teman kita dari ND berhasil ya meraih juara satu, walaupun cowok-cowok ya, tapi mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa. Saya juga sebenarnya mantan penyanyi juga, paduan suara juga sih, tapi saya tereliminasi karena dari alto, sopran, alto, tenor dan juga bass saya ternyata tidak cocok di semuanya ya. Oke, so untuk teman-teman semuanya, terus asah kemampuan kamu ya, entah itu di bagian olahraga, tarik suara ataupun apapun itu, terus asah dan terus berlatih ya. Kejar apa yang menjadi mimpi kamu. Pasti ya suatu saat nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Asik ya. Kira-kira ceramah saya seperti itu teman Pro 2. Dan yang terakhir, ada kakak Imel Teti yang bakal ngobrol ya dengan narasumber yang terakhir di sore hari ini dari Atambua ya. Ini adalah alumni magang internasional di Discovery Hotel Penghu Taiwan, Departemen Food and Beverage. Ada Dewi Claudia Ado. Kira-kira seperti apa keseruannya teman Pro 2 yang penasaran, dengerin terus sore ceria berjeringan. Kakak Imel silahkan dengan narasumbernya.
1: 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Kita masuk ke sore ceria teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal dengerin cerita dari anak-anak muda berprestasi di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mau ngobrol sama salah satu alumni magang internasional di Discovery Hotel Penghu di Taiwan, bagian Department Food and Beverage. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah ngobrol sama dia tahun lalu kalau tidak salah ya. Jadi ini kedua kalinya main ke Pro 2 Atambua. Kita dengar seperti apa ceritanya magang internasional di Taiwan. Kayaknya seru ya teman Pro 2. Udah terhubung juga sama Dewi Claudia Ado. Kita coba sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak. Selamat sore teman Pro 2.
1: Oke. Sebelumnya selamat sudah menjadi alumni peserta magang internasional ini. Keren banget, tepuk tangannya dulu semuanya.
2: Aduh, jadi malu.
1: Gimana sih ceritanya Dewi, kok bisa sampai magangnya jauh sekali? Ini memang program dari kampus atau seperti apa nih kira-kira?
2: Nah, jadi sedikit cerita, ini tuh memang program dari kampus. Kebetulan saya tuh berkuliah di Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Mm-hmm. Jadi program magangnya mereka itu ada program magang ke dalam di dalam negeri dan program magang ke luar negeri. Jadi yang saya pilih kemarin itu program magang ke luar negeri. Seperti itu.
1: Oke, berarti pilih sendiri ya?
2: Iya, pilih sendiri.
1: Kalau negara tujuannya tuh itu dari kampus atau pilih sendiri juga?
2: Negara tujuannya itu dari kampus. Tapi kita kemarin itu ada 3 pilihan. Mau ke Bang, Malaysia, atau ke Taiwan. Dan kebetulan yang sesuai ya dengan budget orang tua itu. Okay. Jadi saya pilihnya ke Taiwan.
1: Oh, ini ternyata kamu biaya sendiri gitu ya?
2: Biaya sendiri, bisa dibilang biaya sendiri dan beasiswa. Karena ada kampus kita juga menyediakan namanya dana talangan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya membutuhkan, seperti itu.
1: Kamu sebelumnya pernah magang di Indonesia, di salah satu hotel di Indonesia enggak?
2: Pernah, tapi kayaknya tidak bisa di-spill ya. Karena ini mau sebut perbedaannya.
1: Iya, betul.
2: Jadi waktu SMK itu pernah magang di salah satu hotel di Kota Kupang.
1: Oke.
2: Iya, dan memang sangat jauh berbeda ya magang di Taiwan atau kayak magang di luar negeri dan magang di dalam negeri. Kata kasarnya mungkin kayak ketika magang di Kupang, itu tuh kita diekspektasikan atau katakanlah ekspektasi orang di dalam negeri di negara kita itu, kamu tuh datang bekerja seperti itu. Okay. Kamu tuh kuliah vokasi, jadi kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kamu datang untuk bekerja selama sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi ketika ke Taiwan kemarin, itu kita dibimbing benar-benar kayak ada apa ya sistemnya, ada intern, ada dibuat magang lagi, ada orientasinya lagi oleh pihak hotel dan disampaikan kalau kalian tuh di sini sebagai anak magang yang perlu kami bimbing. Kami tahu kalian sudah belajar di kampus, tetapi kalian statusnya magang bukan pekerja. Jadi melakukan kesalahan itu Bisa dibilang wajar, tapi bukan berarti kesalahan yang berulang ya.
1: Iya, iya.
2: Intinya mereka masih memaklumi begitu kalau kita melakukan kesalahan. Kalau di dalam negeri,
1: yang tahu-tahu aja.
2: Iya.
1: Wow, kayaknya seru banget ya satu tahun di sana, Dewi. Boleh cerita dong gimana sih keseruan di sana? Apa sih mungkin hal yang paling kamu ingat selama magang internasional kamu di Taiwan nih?
2: Mungkin hal yang paling ku ingat itu adalah bahasa, komunikasi. Pernah salah ucap, Kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi, karena namanya magang ke luar negeri ya, berarti kita belajar bahasa baru istilahnya.
1: Betul. Terus
2: bahasa yang kita gunakan ketika magang di luar negeri atau di Taiwan itu adalah dua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi bahasa Mandarinnya disingkat lagi di lingkup tradisional, Mandarin tradisional begitu.
1: Okay.
2: Sesuai dengan orang, karena orang Taiwan menggunakan Mandarin tradisional. Nah, terus ada momen di mana saya kan mau membersihkan meja tamu ya, atau kayak clear up mejanya gitu karena sudah selesai. Terus ada dua kata yang mirip di dalam bahasa Mandarin.
1: Okay.
2: Ada kata "sui puci" itu untuk maaf, dan ada kata "pukeci" itu untuk kata sama-sama.
1: Okay.
2: Dan mirip kan ya kedengarannya, "sui puci" dan "pukeci". Nah, pada saat saya mau clear up dan tamunya bilang "xiexie" atau kayak "xiexie", "asih" gitu, kayaknya bukan refleks "pukeci" sama-sama, tapi refleksnya malah "sui puci". Jadi tamunya makasih, sayanya maaf. Tamunya bilang makasih, sayanya bilang maaf gitu.
1: Terus iya, ini masih tamunya.
2: Gitu kan, tamunya tuh orang Taiwannya bukan apa ya? Mereka tipe yang oh ya udahlah, mereka bisa melihat kalau ini tuh anak magang gitu.
1: Okay.
2: Jadi enggak yang kayak kamu mandarinya salah itu. Ya. Mereka, dia cuma senyum, tapi saya malu.
1: Keingat terus ya.
2: Iya, dan itu keingat terus karena kayak tadi bisa-bisanya salah ucap. Orang bilang makasih, kita bilang maaf.
1: Maaf. Apa nih? Communication please. Wah, berarti itu juga bahasa menjadi tantangan kamu juga ya, Dewi ya?
2: Tantangan berat. Di 2-3 bulan pertama itu kita masih menggunakan full bahasa Inggris. Bahkan karena orang Taiwannya itu tidak semua bisa bahasa Inggris, jadi mereka juga pakai translate, pakai Google Translate. Terus seperti yang kakak tahu, kita pakai bahasa isyarat, Kak. Jadi kalau mau mendeskripsikan barang itu cukup gerakan tangan, I want this one gitu, dengan ekspresi, dengan body language-nya tangan gitu.
1: Waduh, itu 3 bulan pertama full bahasa Inggris berarti ya?
2: Iya, sangat berat.
1: Itu sampai sana baru kalian belajar bahasa Mandarinnya sedikit, atau dari kampus ada dibekalin pembelajaran bahasa Mandarin gitu, Dewi?
2: Nah, puji Tuhan, itu tuh karena memang balik lagi saya bilang kalau kampus kita itu memang magangnya itu kan ke luar negeri kan. Maksudnya ada pilihan luar negeri dan dalam negeri. Jadi mereka tuh memang menyediakan, memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar bahasa. Sebenarnya saya di semester 2 itu sudah ada bahasa Mandarin, tapi karena saya tidak berekspektasi bahwa akan berangkat magang ke Taiwan, jadi belajarnya tidak serius. Semester 2 itu belajarnya tidak serius. Jadi baru mulai belajar lagi itu di bulan Januari tahun lalu. Baru belajar dari bulan Januari tahun lalu, dan April sudah berangkat.
1: Aduh.
2: Dan itu dari Januari sampai April itu kan cuma belajar, ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu baru sampai di kata I can aja gitu. I can do aja gitu.
1: Baru nyemplung,
2: baru ABC-nya gitu. Gitu, jadi susah. Tapi ya, dan belajar Mandarinnya itu bukan cuman 3 bulan atau sebelum kita berangkat ke Taiwan, tapi selama kita di Taiwan itu juga masih ada kelas Mandarinnya sampai kita pulang. Jadi kelas Mandarinnya itu sampai akhir bulan Maret tahun ini. sebelum kita pulang ke Indonesia.
1: Wah, berarti ya, hampir 1 tahun juga ya?
2: Iya, 1 tahun kelas Mandarinnya.
1: Oh, itu kelas Mandarinnya dari pihak hotel atau gimana nih?
2: Kelas Mandarinnya itu dari kerjasama. Karena kampus kita itu punya kerjasama dengan kampus di Taiwan. Mm-hmm. Jadi kelas Mandarinnya itu dengan dosen-dosen dari kampus yang ada di Taiwan. Mm-hmm. Gitu.
1: Oh,
2: dari kampus sananya.
1: Berarti sekarang iya, sudah lumayan lancar berbahasa Mandarin kan ya?
2: Ya, bisa. Begitulah. Sebenarnya bisa lah ya untuk komunikasi. Tapi kalau untuk tulis karakter-karakter hantunya itu masih susah ya.
1: Berarti lebih gampang ngomongnya ketimbang huruf-hurufnya gitu ya, Dewi?
2: Iya, ini kayak skill yang diajari kata-kata baru. Dia baru bisa ngomong, belum bisa menulis gini. Menulisnya itu masih susah.
1: Wow, tapi seru sih. Kalian berapa banyak peserta waktu itu yang ke Taiwan?
2: Di angkatan waktu itu ada sekitar 20.
1: 20?
2: 20 peserta, cukup banyak.
1: Cewek cowok?
2: Ada 10 cowok dan ada 10 cewek gitu.
1: Oke, itu semuanya satu departemen sama kamu atau mencar nih?
2: Mencar, jadi ada 3 orang, 9 orang di food and beverage. Mm-hmm. 3, tapi kan di food and beverage-nya kan dibagi lagi. Jadi 3 orang di bar, 3 orang di shift pagi, 3 orang di shift malam, 2 orang di coffee shop-nya, terus 2 orang di kitchen atau di dapurnya. Mm-hmm. Terus ada 2 orang di front office, di bawah, di reception. Mm-hmm. Dan yang sisanya itu ada di housekeeping.
1: Oke, okay. Wow. Berarti departemennya ini kalian pilih sendiri atau gimana, Dewi?
2: Kita sebelum kesana tuh ada, sebenarnya itu kita punya, karena kan kalau apply gitu, kita ada bikin buat CV-nya kan. Nah, di CV-nya tuh kita yang menentuin, kita yang ceritain di CV-nya kita tuh bakatnya di apa, atau pengalaman kayak kasual atau part-time di departemen apa dan berharap bisa keterima di departemen apa. Tapi setelah itu kita akan melewati wawancara lagi. Nah, setelah wawancara, karena wawancaranya langsung dengan pihak yang dari Taiwan, jadi setelah itu baru pihak dari Taiwan tuh menyampaikan atau menginformasikan hasil dari wawancara itu, si anak ini nih walaupun dia daftar di housekeeping tapi kita lihat dia lebih cocok nih ke front office. Jadi kita tempatkan di front office atau kayak kita lihat dia punya bakat nih di food and beverage, kita tempatkan di food and beverage gitu.
1: Oke, berarti ya kamu pilih apa gitu tapi tetap akhirnya hasilnya mereka yang nentuin kembali sesuai dengan experience kamu gitu ya, Dewi ya?
2: Iya, tadinya tuh aku pilih front office, tapi ternyata yang diterimanya di food and beverage.
1: Tapi seru nggak?
2: Tingginya kurang.
1: Oh gitu, ternyata. Oke oke. Tapi seru nggak di F&B?
2: Seru banget.
1: Pas sudah masuk terjun ke dunia kerja lah gitu, apakah ada kamu kayak agak-agak kagetnya dikit atau karena memang sebelumnya sudah pernah ada experience magang di salah satu hotel di Kupang jadi kayak oh sudah familiar nih?
2: Kalau aku tuh mungkin fisiknya yang kaget ya.
1: Okay.
2: Kalau soal kayak mengetahui alur-alur apa yang perlu dikerjakan tuh itu kan kayak cukup mudah ya, karena kita masih di awal tuh belum yang kayak dikasih pekerjaan yang berat. Tapi karena fisiknya pertama kali berdiri selama itu ya 8 jam.
1: Waduh.
2: Jadi pulang-pulang pegel gitu.
1: Langsung berotot ya. Betul.
2: Iya, langsung drop gitu.
1: Apa sih mungkin culture di sana yang akhirnya buat kamu tuh jadi terbiasa dan mungkin kamu nerapin sampai sekarang di keseharian kamu gitu, Dewi?
2: Culture di sana ya, yang buat aku menerapkan di sini. Aduh, apa ya? Positif-positif semua sih di situ. Sebenarnya lebih ke culture yang kita bawa dari sini ke sana gitu sih.
1: Oke. Okay.
2: Kita orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang ramah tamah ya. Nah, apalagi ketika saya ke sana dan teman-teman ke sana, itu apa ya, otomatis senyum tuh senyum terus gitu. Anak-anak hospitality yang kayak senyum, ramah, menyapa dan lain sebagainya gitu. Sampai orang-orang Taiwan itu mereka tuh ada momen dimana nanya kayak, kok kalian bisa ya senyum terus gitu? Kok kalian bisa ya kayak seramah itu dengan tamu. Cuma kan nggak capek senyum gitu. Kita kayak ini sudah pembawaan diri sih. Jadi lebih kayak karakter budaya baik dari Indonesia, ramah-tamah dengan orang asing atau ramah-tamah dengan sesama itu, kita berhasil bawa itu sampai ke Taiwan, yang sampai orang Taiwan tuh kayak merasa, oh ternyata orang-orang Indonesia tuh benar ya, mereka tuh ramah-tamah itu. Karena langsung terlihat berbeda anak magang Taiwan dan anak magang atau staff di Taiwannya sendiri.
1: Oke, okay. Kita ngobrol dari tadi nih Dewi udah mau hampir 1 jam ya, belum sih sebenarnya, cuman ya udah agak lama juga nih. Apa kira-kira pesan yang mau kamu sampaikan buat mungkin adik-adik semester atau teman-teman dari NTT yang pengen merasakan experience yang sama kayak kamu, pengen masuk ke kampus yang sama dengan kamu, pengen magang di luar negeri juga kayak kamu, kira-kira apa nih yang mau kamu sampaikan gitu?
2: Oke, mungkin pesan dari aku untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berkuliah, atau mungkin teman-teman yang masih di Nusa Tenggara Timur, Amerika di SMA yang mempersiapkan untuk kuliah, itu jangan hanya lihat teman kalian atau orang-orang yang berprestasi di postingan-postingan mereka, tapi coba kalian cari tahu dulu. Karena ada beberapa orang bilang, ah dia dapat beasiswa karena dia beruntung. Bukan karena dia beruntung, sebenarnya kamu tuh sudah pesimis duluan kalau kamu tidak bisa. Jadi kamu tuh harusnya, kamu cuman kurang mencari informasi aja, kamu sudah pesimis, kamu sudah yakin kamu tidak bisa. Jadi apapun kesempatannya, ambil semuanya, cari cari semua informasi sebisa kamu, persiapkan masa depan kamu, karena ya masa depan kamu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Begitu sih.
1: Oke, okay. Thank you Dewi sudah mau kita ajak ngobrol, kita cerita-cerita pengalaman kamu yang terdengar sangat seru sekali di Taiwan. Pokoknya apapun yang kamu rencanakan, betul, sukses terus Dewi, lancar amin, kuliahnya, skripsinya, semoga amin tidak membuat kamu terlalu stres. Karena tidak, pasti akan stres, jadi semoga tidak terlalu ya.
2: Aduh, gak boleh di spill dong.
1: Harus realistis jadi orang tuh. Pokoknya semangat terus Dewi kuliahnya dan karirnya, semoga lancar selalu. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih Dewi.
2: Amin. Terima kasih.

Oke, itu dia ya Kak Iqbal dengan narasumbernya yang keren sekali ya, bisa ke Taiwan. Hah, kapan kira-kira ya kita ke sana? Oke, mungkin saya aja yang belum ke sana ya, teman-teman yang lain sudah pada ke sana nih. And then tuntas sudah ya kebersamaan kita di sore ceria teman Pro 2. Luar biasa sekali prestasi anak-anak Nusa Tenggara Timur. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya, terutama adik-adik yang mungkin juga pengen nanti ke Taiwan, atau mungkin pengen jadi penyanyi, atau mungkin pengen jadi atlet karate, bolehlah ya. Semoga ini bisa membuat kamu makin semangat berlatih untuk menggapai apa yang kamu cita-citakan. Oke. Dan kira-kira seperti itu, kita akan ketemu lagi di pekan depan, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan terus memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya Meki Daka dari Atambua ya, mewakili kakak Isak yang ada di Kupang, mewakili kakak Salsabil yang ada di ND, dan juga kakak Imel. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akhiri sore ceria berjaringan. Kita akan ketemu lagi di sore ceria berjaringan edisi penyiaran pekan depan. Selamat sore. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 짜잔, 짜잔, 스네 병인이 말해야. 마마, 시르 병인이 말해야, 마마. 많이 쎄나. 너, 마, 아직 사긋버릇. 아주 사긋 스칼리.
1: 양 manis memang menggoda. Tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua teman Radio juga. Waktu menunjukkan nih pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat sore deh pokoknya buat semua teman Radio. Setelah tadi teman Radio, Angel ajak kamu untuk mendengarkan Sore Ceria Berjeringan. Jadi kita juga udah tahu teman-teman kita yang pada berprestasi ya, semoga juga bisa menginspirasi teman Radio untuk bisa mengejar cita-cita, impian dan harapan kamu ya. Aduh, sore-sore kayak gini cuacanya enak ya teman Radio, bukan aja untuk kopi, untuk olahraga, tapi juga untuk mandi sore. Segar kembali teman Radio. Dan jangan tanya lagi kalau air dan cuaca yang dingin, berangin, dingin banget ya. Ini di kota Kupang aja udah kayak gini, udah membuat kita kayak aduh mandi gak ya. Apalagi teman-teman yang ada di Soe, di Bena juga, atau mungkin juga di tempat-tempat lain yang ada di NTT yang suhunya itu dingin, dingin pakai ekstrim banget ya. Anyway, selamat sore untuk kamu juga yang sementara dalam perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin juga lagi mau nongkrong, mau ketemu sama teman-teman, sama bestie, atau yang lagi apa aja deh. Angel masih akan terus menemani teman Radio sampai penyiar kita yang bakal menemani teman Radio selanjutnya dalam Sore Ceria dan Jaga Malam datang ya. Stay tune aja terus. Kalau dari Lil Uzi Vert udah Angel hadirkan kali ini, dari teman Radio yang udah request juga, ada Janu katanya mau request lagunya Joe Post Malone featuring T Dolla Sign, Psycho, special untuk kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Dan ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sara, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi. Sampah menumpuk di sungai. Dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: kembali, hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
1: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Begitu cepat naik. Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
0: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
1: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Ya ampun, suamiku. Saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang lihatlah desa kita, hancur, tenggelam, tidak ada yang tersisa.

itulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

kita juga disuruh istirahat nih. Karena kalau enggak ya bisa aja sih gas terus. Tapi kalau istirahat juga boleh banget ya. Malah disarankan setelah beraktivitas kita recharge lagi tenaga kita, tenaga kita teman pro 2 yang udah enggak ada hampir enggak ada nyawa ya, atau mungkin capek banget, tapi mau gimana lagi? Ini mendekati 31 Juli. Jadi yang pasti tetap harus terbawa suasana untuk semangat ya menyelesaikan pekerjaan tugas-tugas kita yang tersisa ya. Selamat sore untuk semua teman Ro 2 juga. Apa kabar kamu semua? Angel bakal menghadirkan lagu-lagu baru ya, lagu-lagu koleksi akhir bulan Juli ini. Dan Angel berharap juga teman Ro 2 yang mau request lagu boleh banget. Lagu-lagu yang bisa membuat teman Ro 2 juga tambah happy ditemani menemani pekerjaan kamu ya, atau mungkin juga perjalanan panjang kamu menuju ke rumah, atau yang masih mau keliling-keliling kota Kupang sambil menikmati sunset ya. Ini kayaknya udah selesai atau gimana ya teman Rodo? Angel juga tidak sempat melihat keindahan sunset sore hari ini, sayang sekali. Tapi yang pasti bisa di-spill ya lewat story-story teman Ro 2. Oke, dan ada Jimri. Hai Jimri, yang sore hari ini juga di line WhatsApp kita. Dia katanya mau request lagunya KB yang terbaru. Udah ada belum? Udah dong. Nice ya. Angel langsung aja kasih buat kamu. Yang lagi apa nih? Lagi apa aja ya? Dan di 08 11 38 20 90 90 masih Angel tunggu terus sampai di jaga malam nanti.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama

0: dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengetahuan.

Dan akhirnya Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget teman Pro 2 untuk kebersamaan kita yang sangat-sangat diisi sendirilah ya teman Pro 2. Setelah ini Sore Ceria juga masih akan terus berlanjut bersama Aji Hasbi yang udah steady banget ya menemani kamu dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang penuh dengan energik, dan juga lagu-lagu yang bisa mengantarkan kamu untuk istirahat atau relax dulu ya setelah melakukan aktivitas yang sangat panjang di 30 Juli 2026. Kalau gitu selamat sore untuk semua teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah bye-bye, Angel pamit.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan rasa suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang lagi kedinginan ya kayaknya, karena angin di luar lagi kenceng-kencengnya teman Pro 2. Tapi it's okay teman Pro 2, karena sunsetnya juga wah cantik sekali teman Pro 2. Walaupun Haji bisa lihat dari sini, tapi tetap cantik gitu teman Pro 2. Nah, kalau tadi kamu baru aja dengerin koleksi dari Coldplay dengan Viva La Vida teman Pro 2. Nah, kalau misalnya buat kamu yang belum tahu, lagu ini tuh sebenarnya adalah bahasa Spanyol teman Pro 2 yang berarti hidup yang panjang atau hidup ini berharga teman-teman Pro 2. Jadi seperti sunset yang kamu lihat hari ini itu berharga sekali, so nikmatin detik demi detiknya teman Pro 2. The next song ini aja mau puterin satu koleksi yang pastinya juga enak banget didengerin di sore hari ini teman Pro 2. Langsung aja. So, this is Anne Marie dengan Heavy.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan pastinya Haji akan nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti, sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, 12 malam ya. Dan kalau tadi teman Pro 2 ada Five Lies by Martin Garrix and U2, teman Pro 2, sebelum Haji muterin the next song, karena kali ini kita kedatangan satu informasi dari Cat's Eye nih, teman Pro 2, yang mengumumkan Sofia tidak akan bergabung dalam penampilan grup pada Hinterland Music Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit, teman Pro 2. Jadi pengumuman tersebut tuh disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas Cat's Eye di 29 Juli 2026 lalu, teman Pro 2. Nah, manajemen juga menyampaikan Sofia ini dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, teman Pro 2. Dan kondisi kesehatannya tuh membuat Sofia harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan sampai dengan kondisinya bisa membaik gitu, teman Pro 2. Nah, dalam pernyataan resminya juga, ini manajemen juga mengungkapkan nih keputusan tersebut diambil karena Sofia ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar atas perubahan susunan penampilan dalam festival tersebut. Nah, mungkin buat kamu yang merindukan Sofia, teman Pro 2 aja bakal muterin satu koleksi dari Cat's Eye dengan Game Boy. So buat kamu, enjoy this one.

0: Okay, what about...
1: An apology.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Sore Ceria with Pro 2.

by Paul Partohap, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya ada kabar gembira nih buat kamu para penggemar serial A Little White Light, teman Pro 2, yang akan menghadirkan drama persahabatan, romansa, serta rahasia masa lalu yang muncul kembali dalam reuni sekolah, teman Pro 2. Wow. Nah, adaptasi bebas novel karya Titis Aka tersebut ini dikemas menjadi serial 8 episode dan tayang melalui platform Maxstream dan juga Netflix, teman Pro 2. Nah, serial ini juga disutradarai sama Moti Tiwa dengan naskah yang mengembangkan kisah kebohongan kecil hingga memicu berbagai persoalan rumit, teman Pro 2. Cerita juga punya fokus pada hubungan antar tokoh yang berubah setelah peristiwa masa lalu perlahan kembali terungkap kepada semua orang. Wow, menarik nih teman Prodo untuk menghibur kamu gitu kan di sela-sela aktivitas kamu teman Prodo, atau mungkin malam hari ini gitu teman Prodo. Buat kamu stay tune aja di Prodo FM Kupang. Dan the next song we have Kendrick Lamar featuring sama SZA, teman Prodo, dengan Luther.

0: 嘛。
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Gracias.

0: adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke kak, kalau gitu adek mau jadi dokter aja, biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Pintu Rahasia, Lala Huta, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Gimana, kamu juga pengen punya pintu rahasia teman Pro 2 dari Doraemon? Ingin kemanapun kamu pergi gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin soal pintu rahasia dan tentang pintu yang bisa membukakan jalan kamu kemanapun kamu ingin berada gitu teman Pro 2. Kira-kira kalau misalnya itu ada gitu kan di real life teman Pro 2, kamu ingin kemana teman Pro 2? Kamu bisa aja kemanapun kamu mau gitu kan teman Pro 2, ke negara-negara, terus juga ke tempat-tempat tertentu, tapi jangan kembali ke pintu hati mantan kamu teman Pro 2, karena ya, itu adalah masa lalu, so biarkan berlalu. Alright, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, santai sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. Buat kamu juga mungkin aja yang baru nih mau keluar ya teman Pro 2, jangan lupa pakai jaket ya, karena ini hari sangat berangin teman Pro 2, dan semoga kamu tidak kedinginan atau pilek atau batuk gitu teman Pro 2. Semoga tetap fit ya tubuh kamu. Nah teman Pro 2, untuk logo berikut ya, ini aja udah siapin beberapa hari yang lalu. Dari koleksinya Salma Salsabil teman Pro 2 dengan Jenuh Tapi Butuh Kok Bisa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Kamis 30 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari proses syuting film Kado Untuk Ibu yang menghadirkan pengalaman berharga bagi para aktor cilik yang terlibat. Mereka membawa peluang kenangan hangat sekaligus pelajaran baru selama menjalani proses produksi film keluarga tersebut. Luisa Adrina atau Ara mengungkapkan bahwa membangun chemistry dengan para pemain lain dilakukan melalui kebersamaan luar proses syuting. Ia memilih mengajak lawan main bermain bersama agar hubungan menjadi semakin dekat dan nyaman saat berakting. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari media sosial TikTok yang diramaikan tren menghiasi jari tangan menggunakan henna hitam yang menarik perhatian warganet. Tren tersebut terinspirasi dari tradisi masyarakat adat di kawasan hutan hujan Amazon Amerika Serikat. Sejumlah suku seperti Tikuna, Yagua, Chila dan Embera memanfaatkan pewarnaan alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Berbeda dengan henna Timur Tengah, masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua untuk menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit. Informasi terakhir, Netflix merilis teaser trailer pertama untuk serial trailer terbaru berjudul Bellow. Serial 6 episode tersebut menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk laut misterius. Bellow akan melakukan pemutaran perdana dunia dalam program Primetime Festival Film International Toronto 2026 pada 10 September. Setelah itu, serial tersebut dijadwalkan tayang di Netflix mulai 8 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses melalui rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman hidup, teman Pro 2 by Tulus. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian jaga malam, so jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request lagu atau mau salam-salam juga boleh banget, teman Pro 2, langsung aja di 0811 3820 9090, teman Pro 2. Nah, lagu berikutnya nih aja mau puterin koleksi dari Ellie Carey, teman Pro 2, dengan Waiting For You, buat kamu yang mungkin aja lagi nungguin seorang di malam hari ini.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
1: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
2: Iya nih, saya lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
1: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
2: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
1: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
3: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah gak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
4: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
1: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
2: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu mau scamming. Lagi marah loh. Mau scamming gak transfer pakai alasan, kasihan, ya kamu. Jangan sampai deh.
1: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
4: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
2: Aduh, please ya Siska, secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, udah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang.

Nomornya tak bisa dihubungi, dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi, menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: penalti pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan dan akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

akan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam rangkaian Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, the last song untuk Aji, dari Aji buat kamu teman Pro 2. Ada Katakan Saja by Adhikara. So buat kamu

Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Mm-mm. Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover, nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu cover yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah,
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William,
1: Parahoy, ya kan? Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong, boleh dong. Gak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya, komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya?
1: Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Enggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu okay. Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah, abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman kan, aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: terus. Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng Kak. Jadi saat itu ngonten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih Kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri Kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya. Gitu Kak.
0: Wow, luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau enggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak
1: ya. Amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak.

0: apa ke DM boleh lah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap nih kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gue ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa yang makan itu?
1: Isi kantin.
0: Apa? Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung. Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: gitu
1: oh,
0: lah.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua gak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa kak? Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi?
0: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Wes di musik live chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya. Bandung apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Vita Malupe yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Malupe, semuanya sama.
0: Mita _ Malupe.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP Vita Malupe.
0: Vita Malupe aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupe sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kak Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh sini. Kali ya akapela sedikit ya refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3 2 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti.
0: Ya, oh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ya. Ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Udah balik lagi ya barengan sama jadi Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah dengerin music live chat yang seru banget ya sama bintang tamunya, dan buat kamu pasti enjoy juga gitu kan, teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam cerita penutup hari, teman Pro 2. So kita bakal cerita-cerita di sini buat kamu yang mau cerita. Setelah ini aja bakal drop tema yang akan kita bicarakan, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song kita punya koleksi dari Oasis dengan Wonderwall.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Seperti lagunya Tulus teman Pro 2 dengan Jatuh Suka. Buat kamu mungkin kita bakal ngebahas teman Pro 2 yang pernah berada di era butterfly era gitu teman Pro 2. Buat kamu punya yang punya cerita atau mungkin bahkan sekarang lagi jomblo teman Pro 2 tapi pernah ngerasain hal tersebut, bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Nah pasti semuanya tuh akan ingin berakhir dengan bahagia gitu teman Pro 2. Sama kayak satu lagu dari Nana Owi yang teman Pro 2 dengan To Be Happy. So buat kamu, enjoy this one.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Pemirsa dan pendengar RRI hanya butuh waktu 60 menit berkendara dari kota Kupang untuk menemukan sebuah pelukan alam yang begitu sejuk. Inilah Taman Wisata Alam Camplong, Kabupaten Kupang. Bersama saya Febriana Arum akan membawa Anda menyusuri jejak-jejak konservasi dan keindahan tersembunyi di jantung timur ini.
1: Lebih dari sekedar tempat rekreasi, Taman Wisata Alam Camplong adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan. Hutan tropisnya menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa endemik Timor. Airnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dan ketenangannya menjadi ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami alam. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur trekking, menikmati udara sejuk pegunungan, hingga melihat penangkaran satwa seperti ular dan buaya yang menjadi bagian dari edukasi konservasi. Namun keindahan ini bukan tanpa tantangan. Di balik rimbunnya pepohonan, ada kerja panjang yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
2: Di Taman Wisata Alam Camplong, sudah dibagi dalam beberapa blok, diantaranya blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok rehabilitas, dan blok religi. Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air. Yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Oenaik. Itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya. Beda dengan di tempat lain, di musim hujan itu debit mata airnya besar. Kalau di Camplong tidak. Dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun. Baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada sumber debitnya, debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Oenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang. Yang kedua, Wisma Oematonis. Yang ketiga, masyarakat Desa Camplong 2. Itu dengan instansi terkait di sini. Jadi, digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini. Tetapi kesehariannya mereka tidak selamanya ke sini untuk melakukan mandi atau cuci di sini karena kita dari Balai Besar KSDA sudah menetapkan batas-batas penggunaan air ini. Karena kolam atau sekitaran kolam area ini sudah merupakan area wisata sehingga ada perlakuan khusus seperti ketika masuk ke sini, satu, kami dilarang membakar, bawa makanan yang mentah seperti ayam, ikan, dari aturan konservasinya dilarang membakar atau menyalakan api di area wisata. Itu satu. Yang kedua, menjaga sampah plastik ataupun residu popok yang dibuang atau dibawa oleh pengunjung agar kawasan ini tetap terhindar dari pencemaran. Sehingga kami selalu menyiapkan bak sampah dari kantong atau tong sampah plastik, kami selalu menyiapkannya di setiap shelter yang ada di dalam sini maupun tempat di mana mereka berenang di kolam situ. Kita siapkan bak sampahnya sehingga sampah-sampah plastik itu betul-betul tidak dibuang sembarang. Itu perlakuan khususnya di situ. Terus menjaga keamanan. Kami selalu melibatkan juga stakeholder dalam hal ini pihak kepolisian, kecamatan, dan koramil untuk membantu di dalam keamanan pengunjung, baik di hari libur maupun di hari biasa seperti ini. Itu sehingga tidak ada terjadi yang namanya pembunuhan atau perkelahian atau tawuran di dalam sini.
1: Taman Wisata Alam Camplong tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem konservasi nasional. Disinilah upaya perlindungan terhadap satwa endemik dan juga tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui patroli rutin di setiap area konservasi.
2: Rutinitas kami di Resort TWA Camplong itu yang pertama, setiap hari Senin dengan hari Rabu itu kami melakukan patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana, atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Camplong 1, Desa Camplong 2, Desa Oibola Dalam, Desa Naunu, dan Desa Silu. Sehingga kegiatan anjang sana ini kami biasanya mengelilingi ke pemukiman masyarakat di sekitar seputaran kawasan. Kami ke sana itu tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa saja. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsi kami di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi, di hari Kamis itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Itu mereka punya lokasi dekat kantor kami. Mereka aktivitasnya menjual kopi, keripik. Dan untuk kelompok Enak Sejahtera itu, dia selain menjual kopi, minuman, dan makanan ringan, mereka juga ada usaha kelompok, yaitu keripik pisang dengan penyewaan ban ketika ada pengunjung. Terus ada kelompok KTH Nekemesek Silu, itu kelompok pemanfaatan air, jadi berada di Desa Silu, dan kelompok pemanfaatan air juga di Desa Camplong 2. Hari Jumat itu kami melakukan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu di seputaran area wisata. Kami membersihkan sampah, menata di dalam, menyiapkan fasilitas umum seperti MCK untuk kegiatan hari libur. Di hari Sabtu dan Minggu itu kan ada hari libur, berarti ada pengunjung yang masuk.
1: Konservasi bukan hanya tentang menjaga hutan tetap hijau, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan di dalamnya tetap berlangsung termasuk upaya pelestarian satwa endemik yang nyaris mengalami kepunahan.
2: Terkait dengan satwa endemik ini, dulu ada burung kakatua juga ya, tapi dengan adanya pertambahan populasi manusia, sehingga satwa tersebut sudah tidak ada lagi di TWA Camplong. Tetapi di sini ada beberapa satwa endemik yang masih ada, seperti Merpati Timur, ada Wali Kratung, dan Pergam Timur. Terus ada juga yang jenis burung hantu, Pungguk Timur. Ada juga satwa endemik jenis paru bengkok, itu seperti Perkici Timur, Nuri Raja Kembang. Terus ada juga jenis isep madu, itu ada isep madu timur, Melipaga dada lurik, dan Mizomela Timur ya. Dan ada juga satwa endemik yang kecil lagi, yaitu Kancilan Timur, Kipasan Dada Lurik, Cikrak Timur, ada juga yang namanya Decu Timur, ada juga yang namanya Anis Timur ya, ada Sikatan Bakung, Cabe Timur, dan Galatik Timur. Ular sanca masih ada, ya ada makloti, ular hijau, ular lidi yang kita jumpai dalam ketika kami melakukan patroli itu ya masih ada. Itu adalah satwa-satwa endemik yang terdapat di TWA Camplong. Kalau tanaman-tanaman ini dari berbagai macam jenis ya. Kalau yang di depan kita ini ponisum yang paling besar itu yang gede. Biasanya lebah itu lebih senang bersarang di ponisum itu. Ada juga kopi hutan, ada juga jati, ada juga beringin dan lain sebagainya banyak.
1: Di balik keheningan hutan Camplong, ada kehidupan yang terus bergerak. Suara kicauan burung-burung di pepohonan, bahkan satwa liar yang menjadikan kawasan ini sebagai rumah mereka. Keanekaragaman hayati yang ada di sini menjadi bukti bahwa alam timur menyimpan kekayaan yang luar biasa. Namun, tanpa perlindungan, semua ini bisa hilang dalam sekejap.
3: Awalnya kan masyarakat peduli api ini kan belum terbentuk. Nanti datang yang 2013 itu terbentuk masyarakat peduli api karena itu sudah musim kemarau, itu kan kebakaran hutan. Jadi dari petugas kehutanan mau sendiri ambil alih kan tidak bisa. Jadi dong harus butuh masyarakat yang di dekat KSDA untuk bisa bantu memadamkan api. Jadi dong ambil kota masyarakat yang ini bentuk kelompok MPA, Masyarakat Peduli Api. Karena yang sekarang kami kan tinggalnya di tanah kehutanan, jadi mau tidak mau tokoh harus terkait di dalam supaya kalau ada apa-apa kan tanggung jawab itu kan selalu ada. Kesulitan itu yang kalau di musim kemarau itu yang kebakaran. Kebakaran itu yang semua itu harus keluar, butuh semua yang kelompok dari MMP, MPA itu harus semua keluar bantu memadamkan api karena di musim kemarau itu kan semua itu kan kering, lahan kering semua. Jadi kami senang karena di Camplong sini yang kehutanan punya ini kan air ini kan tetap ini terus. Jadi kita harus jaga lingkungan. Karena yang terbentuk kelompok MMP dengan MPA ini bukan semua. Untuk masyarakat ini ada yang membantu, ada yang tidak. Karena dong anggap ini kan kami sebagai petugas, jadi kalau minta bantuan ada yang bantu, ada yang tidak, ada yang senang dan ada yang sonde.
1: Di balik kelestarian hutan Camplong ada sosok-sosok yang bekerja untuk memastikan kawasan ini tetap aman setiap harinya. Mereka adalah masyarakat penjaga hutan, berjalan menyusuri jalur-jalur sunyi, memastikan tidak ada ancaman yang merusak keseimbangan ini. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat mereka kerja, tetapi rumah yang harus selalu dijaga kelestariannya.
4: MMP itu kalau di resort Camplong di kawasan konservasi itu MMP itu masyarakat mitra Polhut yang tugasnya itu untuk membantu menjaga dan melindungi kawasan hutan, seperti membantu polisi kehutanan dalam mengatasi illegal lodging, terus ada yang masuk berburu satwa di kawasan konservasi, itu kami juga membantu polisi kehutanan untuk menegur. Kami juga melakukan patroli di satu bulan itu, biasanya kami lakukan 3 kali. Itu dengan patroli mandiri, patroli karhutla, dan patroli pengamanan kawasan. Awal mulanya saya bergabung itu ketika ada kegiatan di kantor resort, Resort TW Camplong, itu kegiatan itu patroli, kegiatan patroli. Terus dari kantornya itu yang bentuk mitra Polhut. Sebelum kami bergabung di mitra Polhut itu dari kantor yang sudah usul. Ya, jadi nama kita tuh kaget sudah ada saya begitu. Karena sebelum-sebelum itu kan kita sering ada kebakaran, ada kerusakan hutan, sering kami membantu atau membantu petugas, tahu? Makanya itu nama-nama kita itu sudah ditulis. Jadi ketika ada usulan bahwa mau bentuk mitra Polhut, nama-nama kita sudah ada di dalam. Pesan dari saya sih buat masyarakat, kita manusia yang hidup dekat dengan kawasan hutan, sebaiknya kita selalu menjaga hutan, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan tebang pohon sembarangan. Terus kalau di musim kemarau tuh jangan bakar hutan sembarangan. Karena kalau tanpa ya, ini hutan pun hijau, mungkin kota masyarakat soalnya akan bisa menikmati air. Orang di pinggiran kota kebanyakan datang cari tempat dingin tuh, cari tempat sombar tuh di ketong sini. Jadi itulah pentingnya hutan tuh, ketong harus selalu menjaga hutan tuh karena hutan terlalu banyak berfungsi.
1: Di sekitar kawasan ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami bahwa hutan bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga. Air dari kawasan mata air Camplong menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup dan hutan, menjadi warisan yang tak ternilai, yang memiliki sejarah panjang untuk selalu dituturkan ke generasi selanjutnya.
5: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan, masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Sehingga pada waktu itu sampai dengan sekarang, Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Membawa hewan, mereka melakukan ritual adat. Setelah panen, mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Berlangsung mulai dari tahun 80-an, mungkin karena kemajuan zaman, akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral. Ada tempat terutama di belakang kita ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua.
1: Bagi masyarakat sekitar, hutan Camplong adalah bagian dari kehidupan mereka, yang mana airnya digunakan untuk keperluan setiap hari, lingkungannya dijaga, dan keberadaannya tetap dihormati.
5: Nah, pada kesempatan ini juga harapan kami dari pihak pemerintah desa nanti akan bersama-sama dengan KSDA supaya di desa kami juga sudah terbentuk lembaga adat agar kita secara adat, pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga hutan, air dan apa yang terkandung di dalamnya. Aturan adatnya sendiri itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti didenda adat berupa harus bunuh babi, dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali dengan denda adat seperti sapi atau babi, terus dengan beras, panggil orang-orang di sekitar bahwa lain kali dia tidak berbuat lagi, sehingga mereka juga menyaksikan bahwa dia tidak akan ulangi perbuatan untuk kedua kali. Kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Kedepan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat yang ini, sehingga itu jadi salah satu kebanggaan wisata, sehingga bukan hanya pemerintah sendiri yang menjaga ini hutan, menjaga ini satwa yang ada di dalam, tapi masyarakat sendiri yang menjaga dengan adanya melibatkan lembaga adat. Itu berarti lebih banyak orang yang mengawasi, karena petugas yang tugas ke sini ada waktu untuk pindah. Tapi masyarakat dia lahir di sini, dia ada di sini, dan bahkan dia sampai meninggal juga pasti ada di sini. Sehingga itu yang kita harapkan, agar masyarakat juga menyadari bahwa ekosistem yang ada, terutama hutan, tanah, air dan segala yang terkandung di dalamnya itu penting bagi keberlangsungan anak cucu mereka.
1: Wisata alam Camplong bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang edukasi dan rekreasi. Di sini, pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga memahami bahwa setiap langkah di hutan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan kita di Taman Wisata Alam Camplong mungkin berakhir di sini. Namun cerita kita tentang alam, tentang satwa, dan tentang manusia yang menjaganya akan terus berlanjut. Di tempat ini kita belajar bahwa menjaga alam bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena apa yang kita lindungi hari ini adalah warisan bagi generasi esok. Saya Febriana Arum, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: naik owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para naik owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai night owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Forever Young by Alphaville 82, lagu yang bisa dibilang enak dan juga pastinya sekarang tuh bisa buat kita menjatuhkan air mata gitu kan teman Pro 2. Nah, kalau misalnya personally bagi aja sendiri teman Pro 2, lagu Forever Young dari Alphaville ini punya kesan tertentu gitu, punya kesan khusus bisa dibilang teman Pro 2. Kalau gambaran dari liriknya sendiri gitu kan teman Pro 2, menurut Aji bagian bait yang some are like water, some are like the heat, some are a melody and some are the heat, teman Pro 2, the beat teman Pro 2. Sooner or later they all will be gone, teman Pro 2. Jadi kayak apa ya? Ada yang muda, ada yang tua, terus juga ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya, teman Pro 2, berbagai perbedaan, tapi cepat atau lambat semuanya itu akan hilang gitu teman Pro 2. You know, dan bagi aja ya perasaan ingin selalu ingin menjadi muda itu pastinya ada di benak setiap orang gitu teman Pro 2, atau beberapa orang yang bisa dibilang teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita dengerin lagu ini ketika merindukan atau kayak mengingat sosok yang sudah hilang teman Pro 2, entah itu orang tua, sahabat, teman, kolega teman Pro 2, atau bahkan teman kampus kamu, teman sekolah, dosen kamu, guru kamu gitu kan teman Pro 2. Banyak orang juga gitu kan, dan pastinya semoga apa yang mereka akan selalu menjadi muda di surga gitu kan teman Bro 2. Anyway, kalau tadi kita punya koleksi dari Alphaville dengan Forever Young, kali ini teman Bro 2 aja mau puterin satu koleksi dari Daun Jatuh dengan Sekedar Mengagumi. Dan ini juga adalah lagu terakhir buat Aji untuk kamu teman Pro 2 ya kan. Kita jumpa lagi besok pastinya. Aji bakal di santai siang sampai dengan sore ceria. Nanti besok kita bakal ketemu lagi. Dan buat kamu selamat beristirahat untuk 1 jam ke depan. Aji bakal muterin lagu-lagu enak untuk istirahat malam hari ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang saat ini lagi nangis, ini kenapa? Jangan ya teman Pro 2. Tetap semangat dan pastinya tetap menjadi versi dirimu yang terbaik gitu. Langsung aja teman Pro 2, Sekedar Mengagumi dari Daun Jatuh buat kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa besok Jumat 31 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program Madua kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya akan bertugas. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di kawasan Tempel nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, ditemani sama Isang Octavian ya. Siap untuk menemani aktivitas paginya kamu di akhir bulan Juli 2026. Ini teman Produa, walau tadi kita sedikit terkendala teknis, tapi udah jadi kembali. Selamat menjalani hari ya, karena pastinya lagu-lagu enak akan dihadirkan oleh Produa FM Kupang, menemani teman Produa yang sementara beraktivitas atau baru bangun dan mempersiapkan diri untuk menjalani hari kamu ya. Semoga sepanjang hari ini perjalanan beraktivitas kamu makin nyaman ya, karena ditemenin sama Produa FM Kupang. Nanti akan ada dengan dari Mimbar Agama Islam juga, nanti akan kita temani teman Produa dengan jazz music. Selamat pagi, selamat menjalani hari.
1: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI Pro 2 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam kebaikan. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pro 2 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Rohaniah, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang, mengisi mimbar pagi Islam pagi hari ini dengan tema menebar ketenangan hati, memperindah akhlak di pagi hari. Pagi hari adalah awal dari perjalanan kita, yang mana seringkali kita memulainya dengan terburu-buru, memikirkan urusan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, atau kekhawatiran hari esok. Padahal Islam mengajarkan agar kita bahagia dan hidup kita selalu berkah. Kita harus memulainya dengan iman, ketenangan hati, dan niat yang baik. Oleh karena itu, kita harus memahami beberapa hal agar hati kita selalu diliputi oleh ketenangan dan kebahagiaan. Apakah saja itu? Yang pertama, kita harus mengenal bahwa hati sebagai tempat berlabuhnya iman. Allah menciptakan manusia bukan hanya dengan raga yang butuh makan dan minum, tetapi juga hati yang butuh ketenangan dan petunjuk. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menjadi janji Allah yang pasti saat hati kita gelisah, lelah, atau penuh kekhawatiran. Obat yang sederhana yaitu adalah kembali kepadanya, kembali mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat, tetapi menyadari bahwa Dia maha melihat, maha menjaga, dan segala urusan yang ada di bawah kekuasaannya. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa waktu di pagi hari itu adalah waktu yang penuh dengan rahmat dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu di pagi hari dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya." Hadis riwayat Daud. Mengapa pagi hari itu begitu istimewa? Karena pada pagi hari itu adalah kita berpikiran yang tenang. Karena pada pagi hari itu adalah hari yang sangat tepat untuk memperbaiki diri, membersihkan hati dari rasa benci, iri hati, atau kesedihan yang tidak berfaedah. Sahabat Pro 2 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan hal negatif yang mengisi hari kita sebelum kita mengisi hati dengan cahaya iman. Yang ketiga adalah kita jadikan iman sebagai penjaga ketenangan dan emosi kita. Kadang kita bertemu orang yang menyusahkan hati atau menghadapi masalah yang berat. Disitulah letak kekuatan iman kita. Karena iman mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah marah, tidak putus asa, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pedoman yang sangat indah. Beliau bersabda, bukanlah kekuatan yang dapat melempar orang lain, melainkan kekuatan adalah menahan diri ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang beriman kuat bukan orang yang paling keras suaranya atau orang yang paling sakti. Karena orang yang beriman adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya,
menjaga ucapannya dan tetap sabar meskipun diuji karena ia yakin Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu, bagaimana kita memulai hari ini? Yang pertama adalah kita bangun. Ketika saat kita bangun, maka kita kenanglah Allah. Ucapkanlah doa dan bersyukur bahwa Allah masih memberi kita kehidupan. Dan yang kedua, perbaiki niat. Segala yang kita kerjakan hari ini, kita niatkan untuk ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah kita sapa. Sapa dengan baik, tersenyumlah. Ucapkan salam, sapa keluarga, tetangga, rekan kerja, dan jangan lupa kita harus selalu tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Lalu pasrah dan berusaha. Lakukan apa yang terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan begitu, kita akan selalu merasa tenang. Dan tentunya ketika kita merasa tenang, hati juga akan bahagia. Mari kita jadikan pagi ini sebagai awal yang baru. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita menjadi hati yang tentram, lisan yang penuh kebaikan, dan langkah yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qadri teman Pro 2 tentang kebijakan pelaksanaan pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Berikutnya, PSSI memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026 teman Pro 2 yang mempertemukan Chelsea dan juga AC Milan. Dukungan ini diberikan sebagai bentuk komitmen Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap kehadiran event sepak bola internasional di Indonesia. Sekjen PSSI Yudus Nusi mengatakan pertandingan dua klub Eropa tersebut akan menghadirkan atmosfer sepak bola internasional bagi masyarakat. Terakhir teman Pro 2, Timnas Hoki Putri Indonesia berhasil menjadi juara dalam Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama di klasemen akhir. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan mereka yang didapatkan ketika menghadapi Singapura, Chinese Taipei dan juga Chinese Taipei A dan juga Chinese Taipei B. Sementara itu hasil imbang didapatkan Indonesia ketika bermain bersama dengan Thailand. Secara keseluruhan Indonesia menciptakan 21 poin dan berhasil mendapat peringkat pertama. Sekian update info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, kita lanjutkan di Sepada.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kembali ditemenin sama Isak Octavian, kita udah temenin teman Produa dari tadi di pukul 5 maksudnya ya. Sekarang udah di pukul 6, sudah diawali atau dibuka juga sama info Produa. Lanjut nih, abis ini beberapa update Isak bagiin ke kamu. Kita bakalan bagiin juga untuk perakiran cuaca, informasi-informasi aktual lainnya. Untuk menemani the last day di Juli 2026 ini teman Produa. Selamat pagi, semangat pagi ya. Kita kembali setelah Krisya dari Discoria.

0: 90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Octavian ya, teman Pro 2. Well, langsung aja kalau gitu kita lanjut ya untuk informasi yang pertama pagi hari ini di perakiran cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
1: Perakiran cuaca.
0: Ya, teman Pro 2, untuk perakiran cuaca edisi hari ini kita kutip dari laman bmkg.co.id. Saat ini di 23 derajat Celcius cerah ya di Oipobo, dengan kelembapan udara 64%, kecepatan angin yang lumayan kencang nih di 18 km per jam. Pukul 7 nanti teman Pro 2 sampai dengan pukul 17 atau pukul 5 sore memang terpantau akan cerah, namun suhunya berkisar dari antara 25 derajat Celcius di pukul 7 nanti, dengan kelembapan udaranya 58%, kecepatan anginnya konstan di 8 km per jam. Nanti sampai di pukul 8 juga tetap di 18 km per jam, suhu meningkat menjadi 57 derajat Celcius. Oh, 57 kepanasan dong. 27 maksudnya teman Pro 2. Sorry ya. 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya di 52%. Siang hari nanti pukul 11.30 derajat Celcius ya, cerah dengan 51% kelembapan udara dan kecepatan angin meningkat menjadi 20,1. Puncaknya nanti di pukul 14.30 derajat Celcius, tapi dengan kecepatan angin yang lumayan kencang banget nih di 46,3 km per jam. Sore hari nanti di pukul 17, 25 derajat Celcius, kelembapan udaranya 73%, dengan kecepatan anginnya 22 km per jam. Pukul 20 sampai 23 nanti di 24 derajat Celcius, teman Pro 2, dengan kelembapan udara di 77% dan kecepatan angin di 17,6 km per jam. Ya, sepanjang hari ini akan cerah namun berangin. Angin yang cukup kencang, kita di Kota Kupang masih memang akan menghadapi musim angin ini teman Pro 2, angin yang kencang sampai beberapa waktu ke depan. Untuk itu memang kita harus lebih berhati-hati dalam berkendara, kita juga harus menjaga kebutuhan cairan kita, nutrisi kita harus dijaga teman Pro 2, biar tetap sehat dan tetap bisa menjalani aktivitas. The last day di Juli ini, semoga target deadline dan segala macam urusan pekerjaan, urusan kehidupan, jangan urusan kehidupan, jangan selesai dulu, pekerjaan yang selesai. Yap, dan selamat pagi, semangat menjalani hari dan selamat menjalani aktivitas pastinya.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2 di Spada ya. Kali ini Isak mau bagiin dulu beberapa update untuk teman Pro 2 yang masih tune in di Pro 2 FM Kupang ya. Selamat pagi buat yang udah jalan ke kantor, sudah sampai tiba di kantor, selamat menjalani aktivitas dan semoga perjalanan bekerja kamu makin menyenangkan ya teman Pro 2. Nah, kali ini informasi datang dari salah seorang siswa kelas 6 sekolah dasar SD Boyolali Jawa Tengah, teman Pro 2. Menarik perhatian publik nih karena siswa ini teman Pro 2 berhasil menemukan celah keamanan di salah satu domain publik milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Dan berkat temuan ini, siswa ini namanya Ibra ya teman Pro 2, dia dapetin apresiasi resmi dari NASA nih 9 Juli kemarin. Ketertarikan Ibra di dunia teknologi bermula dari kegemarannya bermain game ya, dan sebelumnya mulai belajar coding secara otodidak teman Pro 2. Si Ibra ini juga belajar keamanan cyber lewat YouTube dan AI dalam 6 bulan terakhir ini, luar biasa nih. Kelantaran yang ditemukan Ibra adalah broken link hijacking teman Pro 2 di salah satu domain publiknya NASA yang dilaporkan ke NASA lewat program Vulnerability Disclosure Policy teman Pro 2. Dan ini akhirnya direspon nih sama NASA, asik banget sih. Tapi emang karena orang tuanya tuh katanya juga emang guru TKJ. Tapi salut sih siswa kelas 6 bisa nemuin celahnya NASA tuh. Epic sih, genius ini pasti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini,

Ini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua. Kali ini untuk update berikutnya Isaac membagiin teman berdua. Kalau misalnya tadi ada siswa sekolah dasar yang berhasil menemukan celah di NASA gitu ya teman berdua, di situsnya NASA. Kali ini tidak kalah luar biasa teman berdua, ada tim Olimpiade Fisika Indonesia yang berhasil membawa pulang 5 medali sekaligus dalam ajang 56 International Olimpik teman berdua 2026 yang berlangsung di Bucaramanga, Kolombia pada 4 sampai 14 Juli 2026 lalu. 5 medali ini ada 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu ya teman berdua. Kompetisi tahun ini diikuti oleh 381 siswa dari 93 negara dan medali emas ini diraih oleh Evan Siatiato dari SMA BPK Penabur Gading Serpong. Ada juga 2 medali perak dari Ajkava Adam dari SMA Wardaya Jakarta, ada juga Gusti Komang dari Gusti Komang dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta teman berdua. Dan 2 medali perunggu diraih oleh Arau Dunatos dari SMA MH Tamrin dan juga Juan Ricci dari Pontianak teman berdua. Luar biasa sekali ya, pelajar-pelajar Indonesia ini borong 5 medali di Olimpiade Fisika Kolombia. Tapi emang anak-anak Indonesia itu bisa diperhitungkan teman berdua, sanggup bersaing di level internasional. Kita berdoa ke depannya makin banyak anak-anak Indonesia pastinya teman berdua ya, yang bisa terus dimaksimalkan semua potensi-potensi terbaik mereka. Setuju gak? Yep. Karena bisa diuji teman berdua dengan banyaknya prestasi-prestasi gemilang dari anak-anak Indonesia ini. Kita doain ya, semoga makin banyak nih sesudah ini anak-anak Indonesia yang bisa bersaing hingga ke level internasional pastinya.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Topics pro 2. Topics pro 2. Pro 2. Bergerak atau berpindah teman pro 2 udah jadi sifat dari manusia. Move on. Jadi kamu-kamu yang gagal move on harus belajar nih sama kisah The Migration of the Monarch Butterfly. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Ada kupu-kupu monarch yang ukurannya kecil banget dan mereka ini melakukan migrasi perjalanan sejauh 4.000 mil setiap tahun dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang lebih anehnya, mereka ini gak punya GPS ya untuk menuju tujuan mereka. Kupu-kupu yang hidupnya biasanya beberapa minggu ini bisa menemukan jalan ke hutan-hutan di Meksiko hanya dengan insting. Dan yang lebih uniknya lagi teman Predua, mereka gak cuma jalan sendiri pakai generasi mereka, tapi migrasi ini melibatkan beberapa generasi melakukan perjalanan. Seru ya. Gimana tuh? Pasti mikir kan, kok bisa ya kupu-kupu sekecil itu tahu jalan tempat yang ribuan kilometer jauhnya? Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan. Dan para ilmuwan juga masih berusaha mencari penjelasan bagaimana kupu-kupu bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa alat bantu apapun. Seru ya? Jalan-jalan gak pakai maps tapi gak kesasar. Beda nih sama kita-kita. Udah ngelihat maps, udah diarahin pakai suara pula, tetap aja kesasar. Aneh, tapi nyata.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
1: Makanan yang disukai tante-tante?
0: Iya.
1: Kue brondong.
0: Kue brondong apa itu?
1: Kue rambut.
0: Kok rambut?
1: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
0: Salah.
1: Kue apa? Kue, makanan apa kue sih tadi?
0: Makanan.
1: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
0: Iya.
1: Apanya dong?
0: Masa Isa kehilangan ide sih?
1: Makanan yang disukai tante-tante.
0: Iya.
1: Gampang
0: banget.
1: Jagung brondong.
0: Iya, betul.
1: Bener sih.
0: Tabalek, brondong jagung.
1: Jagung brondong, popcorn.
0: Brondong jagung.
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Apa?
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi apa?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
1: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
0: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
1: Ada tuh lagunya Raye.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
1: Mana ada tuh, bukan mandi berarti.
0: Imaginary kan?
1: Salah.
0: Nah apa?
1: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
0: Apa?
1: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
0: Pantas kering terus.
1: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
0: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Yang ada di sekolah, Spinoza.
0: Iya. Penyanyi yang ada di sekolah.
1: Indonesia apa luar negeri?
0: Indonesia.
1: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
0: Papan Tulus.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau? Galau
1: terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Ya,
0: acak acak rambute.
1: Paku paku apa yang punya pangkat?
0: Paku paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeah. Masih kurang bener.
0: Paku. Paku.
1: Ya.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Paku Mandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya.
1: Ya, kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku Mandan ya.
1: Paku Mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong Paku Mandan.
1: Maksudnya disawer sama Paku
0: Mandan. Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, waktu

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Setan-setan apa yang romantis?
1: Setan-setan apa yang romantis? Mm-mm. Kuntilanak.
0: Salah, apanya yang romantis coba?
1: Tuyul, karena dia suka kasih hadiah.
0: Salah. Pokoknya dia suka ngambil.
1: Iya kan?
0: Tiba-tiba dia suka ngasih.
1: Pocong.
0: Salah.
1: Karena kalau jatuh cinta kan sukanya lompat-lompat.
0: Salah.
1: Bukan, apa ya? Genderuwo.
0: Salah.
1: Kalau jatuh cinta badannya besar gitu.
0: Salah.
1: Ya apa dong?
0: Setan, setan apa yang romantis?
1: Hah?
0: Setangkai mawar dari sayang.
1: Aduh, kok setan sih? Bunga-bunga apa yang suka nego?
0: Bunga-bunga
1: apa yang suka nego?
0: Bunga rempesika. Bunga toloa ya. Bunga yang suka nego. Bunga diskon.
1: Salah.
0: Bunga lon. Bunga matahari. Gala bunga matahari.
1: Salah. Masa gala suka nawar.
0: Bunga melati.
1: Salah. Lu semua bunga tuh. Semua bunga lu tebak.
0: Bunga kembang sepatu.
1: Aduh, terlalu jauh.
0: Bunga telang.
1: Itu Hana apa itu? Bunga kutus-kutus.
0: Bunga edo.
1: Bunga tawar toh.
0: Hah?
1: Bunga mawar toh.
0: Serangan-serangan apa? Oh,
1: bunga nawar.
0: Itu masih bisa kok. Bunga tawar gak bisa. Tehnya ada teh tawar mungkin. Serang ini yang terakhir ya. Serangan apa yang bikin bahagia?
1: Serangan cintamu, Pak.
0: Salah. Oh.
1: Serangan transferan di akhir tahun.
0: Salah.
1: Oh, bukan. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya.
0: Serang apa yang bikin bahagia?
1: Apa?
0: Serangkaian bunga untuk meminangmu. Asik. Nah, terakhir. Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Apa?
0: Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Perang di kasur.
0: Salah. Tapi perang
1: bantal kan?
0: Iya, salah.
1: Apa ya?
0: Seperang-perang apa yang bikin
1: berbunga-bunga?
0: Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, waktu